0: itara guarig, lani hani bung yutina lereru.
1: Chilu ti tano na rufu tingi na rei ni bung, aba nono guni. Chilu ti lue yuru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lili dani bung yu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bung yu wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa ti grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bung yu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseru niwa, kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
1: Naka na ubo hakana guwa, ibu ga ume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
0: Furihuma lubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguja meneranu yu, linya larinya kumu abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahida gualigia won lagu hirun luma hadigeridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guhuma tadigagarda to naburha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto, asakri hatina, meha furumie, lau nasubudiruni luagu hiru guhuma tadigagarda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligie higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukurahun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegin Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichu gubai grigi algie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigi. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere un bungyu.
1: Migi ya gotu luma le gibe bo yabudu, malongu antuguya luma le nibe bo yabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigunilu lubungiu Luginya walufud ni luagu busen hama afinyat nya lun hita nagunya haduhani. Waranseru nyen sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate lau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito aniega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Haniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insiani le tima timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luagu inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai. Hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibei. Ani hibe agai Macedoniana raguha nyaginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdai idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenu bungyu Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tuma fain lun leigin li chugubagin ye hun lugajara baila hedewe ha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri da gudani bungi umurusun fulese ile hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidun anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube houna hani hon wama wei bai etengiruni bungi lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentin hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungin e gayara la napanta hamurusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi e guatin au. Kei si hapanta ha arupuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanari me bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun lungeseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha aneg balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lung nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lung wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lung Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Sarago haliweya su jarafa na lung nowe. Sengi haliweya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weya su tabulu chungugune ito idhabu na diga weya su nao. Aba weya su sigiti na aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweya su hadi na sarago luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weu inasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mehesu Kristu, le umbai lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira. Nabaha da guahun gueto lagu buricata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambubai narinya gubai. Buido buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuna usielo, dariha munga lunga gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma na buri ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, ladiega na buri ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Ani kuipi witi lira lomba wato ni son asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun la rufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimureha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, aposto lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele nadigubai, Luago aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagutinya Luago abrigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funagi lau aba hadagi grigia ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe luma. Ye gua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibu ge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe ni duhanyo, hisi nya tinya nu, wariyaga unyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumba initugun huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa, Lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin Anyahe lubai biyama ohuruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo, veridi numuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan, Kristu ni dagi, ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa, ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili gama lumu lago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihi la kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agora batina hasubu diruni lago buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati. Mama lung warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lung hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburun yugarada tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiga huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichi wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibay, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na religlis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri nagichagu. gamalumu anua dira lad na meha bungyu lubarangi nagura hon lu neseribi dun lu. Aba lagua no nu luagu luenri lareini dambe il labuseru. Aba la subdira gudni lira nu lu napurijani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariha nyaha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uara luma beiru nave barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lan na la puri jion uganu lagu tia salva ni hong ha maa banya huri yu nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la puri jani uganu meme ligi ya hong huri yu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai Federu upurugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumbay bafosur ninya ha mama bain huriyo. Lung habagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. kuri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikon tia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uwa bailani aba arichara guti, luagu ladiga nile lubay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga nile lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti, luagu rugu ladiga nile lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verede nun richagu ligibuge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati, ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu khali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Inyara wagwatiya sun ha magufuli rutiya lau lurudu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli ruti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse redu bay lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bay bungyu. Niduhanyo. Nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandu grigi le Kristu. Aniha le narinya gubai. adiga ti bungu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadri san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluru dun lumu ises lu lafuna guagudu ni hongrigi ligia daradu le meha la digu bai bungu luma Abrahamu, sinyati la gululu duniwa lau aba luru du le nyumbu bai gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu farama sei lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma liluru dun moisesi le farama sei luboi bungu mama li hamuga aba farama sei ahinti le lichugu bai bungu lun Abrahamu rulumuti lun la diga farama sei la li la meha lun kati un le seribida lurdu nyumbi ti lurdu ligia lali gen lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi dari liyabi la diga wagun Abrahamu leginye umbe lichugua farama sei ligia rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungi larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama sei luma li lurdu Moises mama linya lun hamuga rula luru di bagari won gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia gama lumu kesi larinya gubung yuti dalereru
1: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: luga jara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Kristu farama sei le lichu gubay bungi lubara gnye bay liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhuni. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni girun luru du. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe inaniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu gen ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi. Ainti lirau bubai bungi, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tida lun napulichani ugano lana salba uni hun. sandi ligia le meha nuagube aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na lwagu lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au kaso sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayara ti hasaga rinye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun Weri ti huama hongrigi ha gama lomo mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunyo nasufri runya igari gu lanina agaro duni huagu ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu luguyeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha Abramu bien irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahi le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biama urinya hagia, harufu dunya biama daradu. Aba hadangie tuguya ubu bo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marawi huitu to marawi la. Wagu abala ugunda ni bugea le bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itara linya ginye, La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumie guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luai lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufuduni afinyani le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresibiru nigirigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na apurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiriga dimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hasafun ragun hon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yumaha Ugrig. Muradun lige Ugrig luma la Yumaha Sifiri. Gagani guati aban luma le aban. Ligie la sinyarumbe hadigni kate le habuse rube yebe hadigin. Gamalumu ahin Sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labugen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la Yumaha Ugrig. Agabarahani. Gamari guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinha burikate vijeti, mabusi garitinha lau hasalofuri, hudu guatinha honguariwa, abinyara hahagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigbalin kate le lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le ljugbay sifiri, insi ha buni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi yeguarigu lurudu, halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la Yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itarakei wabagari dun lidage sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagwa.
2: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luguyeri. Kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digiti bula la ubungio. Le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la Yumaha Ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la Yumaha Sifiri. Lichuguba Sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sag gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegin hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigin hamuti sunle larinyagubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birey seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu.

0: sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungio le timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulu baru agon, mabusa irunti na lun hitugun lidere dan no, ladega anihe iburi luonu Kristu luago nogubu. Nidugenyo, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigun ilu bungyu luago luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lago Kristu furumie, Lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubanya bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lidan nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, uguchi li wairiguti. Lung lichugun subudi inyuginyati hun lungun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lungginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagime bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me ligani bungiu wa wagon, kei si ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma vinsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa la ladiga wa figon. Salbatun lubai ti lagula reini bungiu, saraga da lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue ha gduni wa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni luweni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungiu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma frama seile labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungiu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebay lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungio laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungio lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichu gubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budag duni lugubu Kristu. darime wa childiru sun wagiya lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigye wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa childiru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwargo iseri luwujeri. Arufu dahani lun wabiru ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengube hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kei liyanghani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajeihani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba lederegera gu lungu wawagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubayin luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu daguarigu. gamalumu ari huwati sunkate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
3: Aga kutuwa ba bukuye le arungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu kumaiki dani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gumfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku metengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufudni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyati nya lungu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari ugiri lungu kei luwenri wisi ya lungu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lungu bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu. Aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsi ya du lumari ugiri lun kei linsi nye lugu buguana rigulun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihaye biru itara makai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwalungwa. Lungye inebe la tu mariburi tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lum gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagumfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle alie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi marilau ugundani, kama hamuga lunu wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libre tinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, aniaba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti niduhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asuderhani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me vejule wuriba bay. Ani larigi me lasigri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba belite le grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina le gibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulichani uganu le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri da huma lung na pulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligia nauna habali hun lun laniyagu ni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiyani lau afinyani hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiyan bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiyani le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sunga da na yumra gu lung bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu le lana na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi u lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsu rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago lau luenri insi nyehabuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insi nyehabu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi hani uganu luago Kristu, dragikanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanani hapulitiha, lung harihini ba wairi guhadighe, luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gundati na luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, seremi luha yumura gulubungi unuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristo sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari hua meme tima lamuga luweiri gun Kristo nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristo abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidere gunun lu hasigiru hubaru agun. Lu gini hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda run lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uara gwala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridi go hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mama rigulun hafinyeru luagu. Gajarati ginye hasufiri un luegye. Huguya numa. Lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hogua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lanibai. Aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhanyu hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sunwa da, Dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya luagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Luntigin hagundaru uwera numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara habi la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asamineruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabri hun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inona ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi mwabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagele gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa Israelina. Hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi lasufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon lu naganyirun la diga ganyi la dina Kristu. Ni duhanyo, Maria gutino lago ibiha nali la sun kata ile, le nadugubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafagun lun narig duni le nigibugnyabay. Lun nachildiru lumun lebe haibaguni, ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lun ti wabagali dun uwaragu, luma kate le frende wa malibay. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichu guni sun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduha nyuhisinya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tuma sintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma libay numagyan. Gunfli huma lau le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bun nugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawun dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay deve se le le resi birubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun kei siburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwaguchi bungyu lun sun da itara la. Rukume no mabu igo lida lidi Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyo. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ha yabanya Roma ha lani gubungyo. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi Jesucristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sun wanda watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabu ibuiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichegut na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigwe to aranda ragdaladu bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidu banya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon la busera vungyo la subdira gdini luweri irisine lelida baikate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweri gu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insin habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lung ragunyo la hibagari luago, deregi dago lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongwa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weriti hadimuri han luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma Aruvudhani lekhani grigi. Inairani lo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninja grigi loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo. Alu a humai buricate le lana cielo le nye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo. Mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo. Gueto anihe hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari bele tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate ivieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungio kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate le, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai, kei meme ligaburi bungiu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likate lanina huriyo huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagreda huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru agua, ferudna guahuguya me huma agua, itara kei ferudna lanun Cristo, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Cristo tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu. Etengirene bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bailun bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariegu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungiu. afuri da huma ginye wawago lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chaniuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruba. Afuri da huma lun nasubudi ragudun ya furangu kei lupudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe, tikiku.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sarago.

0: ni boy bungyu le nyura go balungo lagu sun kate le lagu ti bungyu la childi rubaginye ichige lala na larue hatida le templo bungyu icha go ina lungwa kama bungyu marita go humuti sa lagu ania ganya hanani meha bulikate le kun da meha le humagidina subudi humuti ginye anihin la erede hati miabin lam galubara gen lidani luadig marinya vulibani gueto aramudagu ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafuri don lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo kai maha haboi lun heresi biruni inaren lagu Kristu lun hasal barun lige lichu mo balia bungi o lidon poli ego lun heye duniwa luma lun hafinya no lagu iyen lun hasie diruni wa sun ka maha bai hafinya no lagu inaren hisi ere lige ya uri bani ho ainti wagia waduka nyu hisi tinya lun Kristu sun ada lun tila sereme wa mani bungi huago lugundu anua da halumutu lun uguya bala furumia tinya asal barutinya, lau sifiri le aruma da gudu balu, luma lau inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu lau uganu le wapuriti ya bai, lunga fara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara nia lubai tini dukanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, Burugu wa lamuga uganu luagu ti wasal baragule, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma ke ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumia guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayin ruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba hempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala, gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangile. Rula darangile hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma ni letera. Itara luba hasubudiru ni lagu au la au na habaru ngara dato binilo wabuda mehesu kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi arinaga.
2: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun te gago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia lewe yu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin ya hun nidukanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. Gunda huma sun wada, afurida huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesani ilun dimure lelarinyo bai bungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areimi, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. le lumbe barufu dani honga finya tinya hagia, lunghisi ngo hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru, anyahi adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gu hongwa lidon buri sigene imalati, busetinya buri lung arufu daha tinya hama lidan luru du le, lichuk baibungyu lung moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la khon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hong sung ha gafara hadibanya, hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hong tiginye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bay lu bungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa ma lubay uweirigu ni luma inebesei lu bungyu le waruwa ite bay lung sunda le moweda di bay. Sinyali gya larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumpagendaguni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni. Kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri atina lu la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun grigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufu daha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri in lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. lun laula lubuido I gabri hadoura gua haugua ke lunti la hadegun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungi lunti maniha ma urinya dale larufu da honi wa hon lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri lunti terederu maninyo Lugundu Adan ladig bai bungi furumi, lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti labusen rumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigi, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya, lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu, lun ginye harumata hanigi, lun ti houchun, Lari ginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubui dun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyo buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun Basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhinyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu daguati lungwa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angaliu. Apurichi huwa ti luagu hon nechani, afinye wa luagu lida sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4
0: Frangu ti larinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahi mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafianu. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya lwagu mabuidu la lun hagama ridun grigia, alinyaga hagia lwagu anihi la egini mon lumuti leigin, lawson la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, law etengiru ni lo bungyu lwagu, sun kate lela digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime lwagu, lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, ababadibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni halwagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kate iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, to rugubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari aba meti higiru ni hesedi bidun lo bongiu ligini sirugu lu ya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bongiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa enumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habay urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwei hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasigine haa luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamali ti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. anura haba loy buri kate ile. Baru baba ibaga dile suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibaga dile magumu chaditi, le wago bain lagura bungiyo bung da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aransenyo binya lan lung bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lidan le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu, itara la.
3: Tibie maligara da Paulu, lu Timoteu, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabune me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungi u wago sag na furi idu ari ebu weyu agu, tenki numuti bungi u le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun bibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labugie nariaha darime la childinu weyu ligie. migira bai luyeri arufu dahani haruma tile nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la, lao na doirunya la. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dari runina. Dari la mugei, lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo Capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengo hagibugen salago gefentinya, arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawago, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesucristo le buiti. Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyabe ilaganyirun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habiki ni asal baruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uwerigu ni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumie gwaregu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinye ni insi habuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanhanu bala lung le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu agrie metidange li sadara mafia, tome hagadan balinya lung ladigni labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gne bungyu luma waburem Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gumfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nederegeruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagunile, eibagwad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuwe ginye gua, ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme lue oweni. Ani le sefuru batina lue sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbaragile. lebu bai nigiru ni bulagu ubohu legiri bai kureta, lung baranseru ni le mege gili bai lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, uwa lamuga nikata wagu ti lereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahu ni lagu kristu, gagamba di, lung ginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti ladau runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidiga tinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wahagie me buidu hachigu derege da gulida hafinya lagu kristu buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufu liruni ibi ni ginye gulinya haa weyanya lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon hisi harahu ni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubudirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadigu ni le buidubai, ani haburi kata ilumbai barufu dahani itiga ina gurasu erere heina lausun ubafu michiga ba lugar luba neguni wakai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagda banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransin yuhagia me lunha degun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lum meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lum halan afinye bain lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidwe. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba lwe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu lwe gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali lwagu igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabu. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puriti han luago Jesu Cristo. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun gadicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya alibai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nunuma ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwai onesi mbwai luagu atirida lun bu...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí. Porque

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na luago bagambadi, ani subudi tinu luago badig balansig laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu agura batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la puritiha luago Jesucristo. Mabu galinya ginye marco subun. Arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu, luma lida saragu luuyer. Hadagin profeta. Quanto lidomburi lagumu hudanle adimure haliwon lidange liro le idange boy ladugai ubo anirule lulgie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boy laringe la chibuni wafigon aba lanyuru loige longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibila alikaisi alaga abba iri inyu kutimati Hawaii. Maria nguti buingi uni abba waiyasu, lu ni abba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina bugu chinu, ligie me abba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
3: Lania kahawago angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adugati ye lu itar hama eseri virutinya nungu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira ariya katietar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani narichagwa. Hisi etile buitu baibungu. Yere goli gile buriba baibungu. Ligeniki bubai. Aule mbungi yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya, aboremi, didalagume seha, adaga bumuti bobo, laubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berayo walu sundana, lawaya tupublike idalu, babaru chokuboi, keyaba idalu, lasansi luoba, keidalu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu juboi bibahagani.
3: Maria kutibuingi uniaba waiyasu, luniaba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nichugu niebagani, labu ni umubudi.
3: Sunga angeli gu, sifirigu eseribi duti nya lumbuingi uhagi. Auna huti nya lum, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Hesu Kristu adimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubi wun, lau amu yeguana rugu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbu iliabui, le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira larien heti dan lerero.
6: Kata yanusa ubire lu basamu nerbala hawagu. Kata yanusa virike lu beberes bala hawagu. Atiga umuti ya unna buba hawagi angeli. Damalumu dagu gata

0: ti lawayri bi lumay na besse rubu mu kinya lawu je sun katay
1: dan lubayti le lichuguni bungi sun katay labu ginyo laguma di agrigia migiru tini kata lu le mama boyla labu gi lausun lira ari hawa muti logo mama gilila sun katay nyundu ti lawle luboy bi wuguri gamalumo ari hawa muti Jesus le adugu boy unna bugu hawe angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe nile la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha ti lun lonwe kristu hawogu sungrigi sunkate ani hi lu bungi ani lida gieti ginye ani busien ti bungi ulu gafara hama sun lira hanyu lida lueri gu ligia lun ti luboy buga la sufuri lira bungi le Jesu Kristu kaisiaba grigia lun ligie bala aba asalbara gulle gumuti Ligia dandu luboy le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile Ligia uwa luboy nibusi garilan lira bwingi ulu lulagwarunia kai ibirigo arinya gaini
0: na dimuna kwa wabu hondi bi nere mo kwa wabu kweli molina adamu ni
1: arinya gati ginye
0: nemeni kitu kwa wabu bwingi
1: arinya gati ginye
0: Anaha ama isani uhalisi kuma ya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida angebo iliebi oweni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga, Hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladigi ogun Abraham liyabwi. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche kwa lei mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
1: Gwento lubaiti, kaya nije kwa la bena kurenyu ngon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun dua puri chuho waligin ya uganu logu ta salbaru ni uwaun kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luwagu. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligie na afinye luboy, dida niganyi, logu mebelu bayala lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani bwingi luadigme iluma genveju le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru bwingi logo lisedungweju.
0: Aba lemera gumbi ulida gesun lodi mari logo lisedungweju.
1: Ariya wagoya ligi atida lereru itara.
3: Mebedu mwenye nido mfulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile subudi wamuti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amu dan lung gayara abu ilan hebeluru isi grigia lidon hemera agu. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigia tida lere rubu ingyo.
0: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboy iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboy iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Falad gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru bwingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. furan gwa gida tumuti sun warita gu loma sun le wa buse rube arufu da tai kala ti da bai wanigi uwat ni kata adugu warigute lugayara la larama da gun loi lari hibungi furan gu ti sun kate lun le lun bai la gusa gudini Jesus le liru bungi le belu hali bai sielu lige wafati e bai le tima tima lige lun ti lubai derega da gumeme wa ma lida ligaburi wafinye Kayara ati kudeme hebala Jesu Kristo le wafadi e un logo we debili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule inse habube un. Lugudeme hebala un idere kwa lawa me lau laraini lida vemege iru.
2: Hebreos capítulo 5
1: La diga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loa igye hauba dinagrigi. Luma atakara giduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, ru lei ubaru le lung kai simeha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairi kuti le lung kai buga larinya guni lung.
3: Nira ukubwe, ugunye, bugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri ukubwe, lusundana, itreke mielu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuri uni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubwe, lau la sufuri unu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabwe.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abiruha, heren gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingyu aba melagudu. lausun wadim raha itara, nituhinu, hinsieti yanu, afinyatiwa, logo itara hubala kai muale ichugube nadubuit, ani hibihube, sun abiniru nile nyubibe wangu, logo wasalbaru, logundu richakwa tibuinju, ani mabule idu lubaile adiga humalibe, loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani, kata ile ahungu lubai adiga. Busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti walu hamagwa lidu. Busienti kutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lu avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
1: Agura bahati, abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwale amu kate ilu lakuti hon. Lige luboiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binyan kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harig dungurasu. Wagele afinya libai logo emenigini le rula libai wong. Agda halumuti emenigini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hano onguru gune ani emenigini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadri ha wogo ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giribu isalimu, lu fadri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu, hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisin farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumiyati kate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia. Aba fadri lun sunda. Ariha humaiti logo wairi gulan meha Melkisedek. Abrahamu guanarugu le meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hamagen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidin sifareti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama selumu gembuingi. Ani siyente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigila ule abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidin sifareti wugurinyo gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadage fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi ti ginye lurud. Tarin helereru bungi logo, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wago nile uwa gilibwe ni aba hadage afadrihat. Lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wago huda liabin wabure me Jesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawago danle ladimure hambo ilogo afadrihani. Ani frangu timati danle liabin Jesu Kristu lula afadrihaba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le lariyan gwe buingyo logo Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lusunga na itere imelu kisedeko.
1: Kumugu wati luboy tibinadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
3: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboyo, larita mu, aba fadil mwuyan, lusu wanda.
1: Ligi ya Jesus luboyo, achoru luboyo, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri, lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboye ti fadiri boye inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya agasu boye hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bayi mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariño kubayi. Logo ni hilaba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana la runwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboyi, ginye anihi la somu kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lu buingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimi, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubayi. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufu kukumbu, luago vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uwagu bay labuye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bay isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga aba anya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daraga, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le na dadu bai hama habu chagu, le veyu le nari kudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli bukamuti meha ni daradu.
1: Niha daradu le lumbu ina duguni hama linasiyu Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyangu aburemi.
3: Nichu kubu iniludu litong hasajime. Aba mengaburu ha nikita hanigi. Au wati habungi te hagiye menana. Memege nuwa boi lularufu tahoni wanuaku. Maria mboi wakiri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi lugu na sungu boi. Numo gebe jiri tima gidi boi. Dari lumu le woi tima boi adagi. Ferudu na nuboi guriba nile hadatu boi. Marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
1: Adimure haa liligie buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi woye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: La duga le luru no moisesi. Li yawa di rugunye. Meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo. Leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun. Masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
0: Mapusa lutibu adaka yudini ni iteresa. Ruru kutibu awa ungu kunu. Mabuna atibu langu ni adaka yudini yudawa yudu. Nibu ni lauk adaka yudini luaku figo. Aba di larinya kubu, miyubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi yudu. Iterakesi buru yunia la muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
0: Nyubi hatina lu nadugu ni bugunda buingiu.
1: Mini la lira. Nyubu hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwe buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichukunia buingiu laganiyun labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiu sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
0: Anja darat oleh nubu na tuduni hama lari kepri melayu lagi linya lari yang gua boleh. Nicu gua ini luru tu itu hanigi abah me na bulat ni lida hasamina.
1: Lari gini lari yang.
0: Mari tak berdiri di hadir me logo hafikum ni logo beri beri betul ya hadir tu.
1: Dan luba ile ferudi nawa ali figo ulun sunda memegi ruwa ali amu adakara gudini logo figo. Lige luba itu ni tuhenu. Laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rumlidu mfulasule sandu timaboi. Kweige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wongu lumu mbuingiu. Aba ima le anigibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti lubei, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragu wa ma wongwa lauduru logu figo lari gen la chibunua lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dagulida wafinye masansi ragu nga lida wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafangu vitiregu ninyo vibirigu luhisi habu hama, lumalun hadugni le buidubui. Wagi afinyatia, maulumuti wafalaruni, hemplo hani ha, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento timalao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lulaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la lomwe angrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubui.
3: Aunalubu ilabayi chabiduni ya gerigi, aunalubu ilafayi regiduni ya lagu hafiku.
1: Ariyangatiginye.
3: Naguse regidu kwa yanumutu niye.
1: Fugi abu gerigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule vingu abui. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamata kwa hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihwei. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielo. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maana hali ahangirbi le lube liyabi. Madare se hakubo isarani tanga. Ahine nariki na wadu kubilagu lafinye la bagaridu. Ahine feri dira lafinye magunda abadina lumbu.
1: Wagia mitra anti wakai dirige ha agiri budubanya hari gon. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige la ule la adagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la adagara gudun. Lau sun luboiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nugu wa sielu mwenga. Ani, madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa, logo lubara ke boi la, meha la nugu enoku, gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi wa, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi wa, gasu wafinye ru luago, anihe la anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. abala tugu ni le lubai be bungyo abala fridu la gai regien ibidi ogalu halion boyila abala gana un lida iseri fula suligia la usun tere chala nye la duga la finye abala gana un tida nkiampo ligia meme ginye la duga be isaku le lire uluma hakobo le libari la duga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge bungyo aduga lumuti abraham usun lira La duga agora bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la duga bebungio la uginye tafinye sara la usume hawaiya ruta lu tagarudu resibi tuere iluma gebungio lu tagarudu garudu aba irahu la duga tafinye rulwago la gufuli rubai la bungio le frama se lubai la usun lubai ti waiya lela abrahamu lu garula nyubu iti lu Gaduga wagumbo la sarago kai waruguma hasielo banya kai ginye lagu burisago le larwe beya lesinya bay labahudun elago tian sungri ge ha meresi birunga hamoi sunle frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti liya bindi sege aniaba hasubu diruni abati harinya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo grige harita gumanyaita Arufu tahamuti logo halu hameme yala aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igon nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingio Abrahamu Laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atie belungwa luledere geruni lirule abana guti lausu ania galilabuga buingi ulun luago saragu mela la dugu ogun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logu gabafu la buingio lun lasara guduni hilanya lidange oweni Ani itagaro yebe la dugu ni buingi la ulichugu ni isaku lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimureha luagu lueri igu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, la duga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima israelina. La duga hafinye israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, David, Samuel, luma hawa ku profeta ku. La hafinye, ganye iti ya buri fulaso, aguma di hagi ya buidu. Resibi hama ile frama se luba ibuingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe kinye hibiri, hilagu watinya lida, lueri asufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla, hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hong hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri laga dabu gen dubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidu la sun sun inagubi.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamaridutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingyu le emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinyani.
0: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunda lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeriboi atakara gudunu le labuse ruboi buingi wamagi. Ruwama lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu tahabanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia oni girubaru huani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu oni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadge mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulu buingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingiyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, litange oweni, owniri mudun le weri timabai, le achoru rubali lidara dubu ingiyo laulita. Lun luwadik maridu hida lida sunkate litange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda, weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lun heresi biruni, Dimurele aburhanal be hun tida murusungara dato. Nasubudira gudinye ginye hun, logo furihalila waduhe timateo furisugugi. Ahenyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabuiga ninya hon sun, tabutiguligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabuiga hanya italia na hun. Binela ubuingyu, sun huguya, itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyurubaya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habo banyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubai lu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afinye ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nuluagulira. ada dagar hagi alau anuf deloi. Mahati boba finyeru, ibidio go tau buge le, logu hilan yuli ala la finye grige ahi marufu du la la ule la digbe. Resibi lumuti bungi u Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligi buge luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu la finye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti la finye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le borungwa njibaitida lereru bungi u.
6: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyarinha wuguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa labu giri logo buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufuda tien melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru. Heve, ama anima lubaranhana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme uwanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. hinsi ti sifiri le lichik bai bungiu wa da lum. Kama lumo, weri ti mati ide mo le lichik bai bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe, o la dariru la liduru, la dimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu, ani la dariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, luu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itara neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, ugia risite havuriba bai gaburi. Chuluha liyora luu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubaiti fayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubaiti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigi ya gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Dale la muria haba elida la furi du lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga urwa irumu de mi. Larige dan yale la furi du, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubovagu. Niduhinu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabe, liabi amulu lagiri budagaduni, subudi humo ilogu furume guaru gula agiri budagaduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salva rubum la luani lui oveni ani.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: muhou dale. Lida gye Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gye oweni. Ruli gye weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, idunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timat. Lunti lebeti hisinyengu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubelu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itar hanya sun girigia te hidu. Liabi haweri te lufuli rihidu. Dan le lasa lihidu abalaburi lufuli.
0: Ahin lerenu bungyu. Duratu lu sunda. Ani dimuri le. Ligie uganu le lani la asalbaruni. Le wagu bei larinya wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligia lubeiti. Igira humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bien wala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lu. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
1: Niti gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anua da hunti lege begiti.
0: Ani hafinye li tiyo lwagu, buidu beli li hon. Wedi ti lebegi dubu ligi ya hon. Libe. Ahen ti ho haa mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
1: Dubu le augu mebele se hama abunu mutinya. Ligi ya li dubu le timati.
0: Ariyenga ti ginye.
1: Aba dubu achuge wagu li ligi ya. Aba dubu le ego da vudu ti girigi ya.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugegu watinye luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahin tuhuguya le finye biluagu Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumutini ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen weto, gudeme ha buha li bungiu hun. Idunhe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano tinya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa mawabune me Kristu, ayumra guatina hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ya ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buit. La diga busienti bungiu, luha diga neile lu baibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre, luha diga ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyeri igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalarune. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabune, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragian lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarigi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lum Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu igu dakuma abiniruni. Lugundun lungheresi biru abiniruni lumagie bungyu laguaru. Lugundu tarihane lerenu bungyu.
1: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lungundun lunti lungiru mungi nyenye, wile dimure abribari, maria galigie me iyeni. Disela loi uribane, aduga lele bujibari. Alu halai terangiru abame la falabari, la diga gongiru monti ya wabureme bugiu hari chango banyo. Agambala ifa fori ya idundu, anganya ha adigu wani uribati, magunda ti bugiu ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang icha go hun gwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darigi lumuti, luagu haruma rutaa wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien bejong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehalibay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariwa. Kwento. Weriti hanigila umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungyu. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Gabagari tahabani kei lugunda mbungyu. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, deregegua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sungkate, nyen la sarago isi anihi dahun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi anilau sarago figo. Resibigua humahungua hubinye, magululuhanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hosernin luguyerigu ideve sile heresibirvei lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hun amu. Le gabafu beilu la puritinha, lunti la degani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adega lei la usun ere le licigu bei bungiu lu. Sun catei le hadegu bei, adega humei li da aba i cabri le lunti licigu nua ueri guni lu bungiu lau. Li da gien Jesu Cristo. Le kaduna baling, uweri guni, lumo ubafu, lu sundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragi ya lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Tamele la girib du Kristu obowo gu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahien ti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lu bungiu luagu lira. Ti luha li dan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri guni le lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya han labuge banya haria han huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumuti ha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu le gabafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humi lagu ligia meme la guiñe, a sufri rube iduhenu luegui e Cristo lida son fulasu. La rigieme sufri hadu la lagu murusuda, la dugu babungu lu ua la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafine, herenu eni chorunu. Ligia meme bungu le ishigubali sun abiniruni von, le guiñe agua rube von. Luga fara ama lida lueni gule magumucha dibei. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun anda, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bei kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da gou lun hafine, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungu le tima tima tibei. Derege da gua meme, Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinya tinha Babilônia banyahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simão Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra gara da Tohun, huia le afinha libe queua guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudun in Jesu Christu. Le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere bukuduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiriguni lung. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiriguni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebaine, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini hagia. La diga itralinha ugano ligia keisiaba lampu, le durang utili daba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginha sun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua laniaba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta gujeti hada varasa. Itara luba gini añahi vanyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya falarutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binar uati ferudo nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahei lueiri lagusera gduninya uati ginya ferudo nalani ya bungiu hameha bababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya. No era guñe le purchi a bai honga figo tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi a lavon a salvara. Si adi lumut meha guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon grigi a uriba tien ha lu baya hayabi hari hie. Gama lumon, salva lumut meha lot. Aba meha vugiri buiti. Le weri beli dikere luagu livi e hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruva giri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni iluma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laia ha vuriba banya, labu ge a sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la diginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimuri buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubay.
1: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro. Capítulo 3.
0: Ni duhen juise tianu, anuhan tibia magara da naburga hun, ti da biangu bay, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bay, luganyana bay la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bay profeta gu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bay wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bay. Ruti ma humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahin bay agrige adagu tinya bula hau. Habagar du bakaisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga le mua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua le guetong bay. La reidu yin bungi lubame veyu la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhen yuhisi tienu. Luago itara lien laba veyu, lu wabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba veyu. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguran siruguti, haba girigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agie, la buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lian ginye laburu habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. au subudi le lici goi bungiu lu. Adimere ha titi da sunguri ligara da luago buricateile, lau sun anihin burilan ti da gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya ha finye, garabago ti la nitugu la burin ha pavlu segun ha gija. Itara kei ha diga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lo baiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi ka mali lubai burikate le, lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi hea yedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
5: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun, luma fikon hua huma. Gamalumo, ahin afiko hoson badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudun wala wafigon. Ani mamarugu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiu, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiu. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiu, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibai buingiu, hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubu direi logo lida ya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingiu, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun, ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugrei na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larugo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburu habai huu agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furango logo mama la wanigo letima timat. Ahenti huguya, rura ali Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun katei hun, na burha boi ilubaiti hun, logundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu boi, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu, le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, heredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le makumuchati. Kaisi lariya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichukubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amulun larufuta ha hun. Logundu arufuta halumuti sifri sandu sun katei hun. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, lu dami la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la mbuingyu, sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu logu kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani hauganu le hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe nyuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigo. Laduga anheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe, ani miderengun lumuti, ita lubagia anihi la isiani tita lanigi lubu ingio. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingiu la uvemenigi luwago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani aduga wamale le awe lagundara lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula liboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
5: Ni du reino, inseti anu, ma finera huma a un sunha arinha gubanya logo, buingi ula adimur hebe hayum lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama lan ligi. Lugundu builinha ubo hau profeta gu, geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinha guti logo, Kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihin sifiri sandu lida. Ahin tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida bai grigi ligi. Agamba tin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihin hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabe, sigur lao lani mafia sifri le hadabe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lumu. Lugundu isiani buingiu. Arufu da lumuti buingiu visiye lun lau launahani lirau le abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Aniha isiani bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubuingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi. Aniha lebu begayara la. Wachoru ni logo. Lidanya diwa la aba luma buingi. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nua launu hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai logo liliru la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lumu buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tu lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italinha wayabu ilu isin ela buingi won legumut. Aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubowo go krisi Jesu Kristu. Nye lumut isiani uate anufude. Bugalumut isiani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa giliri gulinya isiani le timati lida. Insinyati buingi won la dega visien do lufrumi. Ahen arinya ga bagrigia, insinyati buingi unu, ani misinyati libiri lun, jeet grigia ligi. Lugundu, ahen misinyan luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, sinyabayge insinyan la buingi lun le marini luboye. Lula li Kristu gumadi le won, le insinyan boti lubuingi lun tiginye insinyan la libiri lun.
2: 1 Juan, capítulo 5.
5: Sun hafinha banya logo Jesus sulan Cristo boy, ageli rahunyu banya buingio. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon li rahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la buingi won, ani adiga wa mwile luboy boy, hinse ye ama ginye li rahunyu buingio won. La digu no le luboy boy buingio, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingio. Ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibailauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guanarugu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tidna la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lira. Le larinya kwe buingiu logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye boy luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu Hinse tu nu le timat, ani mamarug nu, hong ginye sun ha a faluru balin Kristu. Hinse tu ginye hong sarago. Hinse tu won la duga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lum bay wama bayla, sunata. Binilo bungi uguchili, lumogabureme Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Mm.

0: afrieto li umo lugu gien lu la chua gunia ne cha ni gutao. Apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Ari bicho galo me bai bai lida lagai la nari me ligai bungi. Beru ai le iri le tu agu lida lumo lagu liyadi.
1: Haru ai te sun uru ego, habure me sun abure me ego.
0: Apa nari hi apa angeli rara lida veju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielo lariñega.
2: Higongu, ondara ko kuma lung ome wala dinara gitu buingi. Ho kuma amaga hagari gulu ego, kumati matinya ama mugunya kanyitinya. Hagari gitu gabayu hau sun ha awari habali. Hagari gitu sun hawuya ruku girigia, dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni. Dantu nyuguri ginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu, hama lurua ite gubou, hau hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumalewariye be lau gabayu haruti hamalani. Apa ladangri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire kwa kito bai hongu wa lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia apa hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, apa hafara wakun tau efeng, to afuri hebon liumu lugu gien le warihu bayi lagu gabayu. Apa hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Lari gien, apa narihi apa angeli larani nun sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma apa onwebu grigri luhaburu. Apa lari geduni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lu bai la dure aba lichi gu aba sei lagu bena lu meye du dige la yalla ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugi ya hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa aru te lida ge oweni dari me lari ge milu irum. Aniya furum ya tibai asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida furum ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru ya uwara luma luagu milu irum. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la dauruniu. Apa me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lu baiti, apa hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Apa hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni ya bungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Apa lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeye ogunu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu uleburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gebanya lubafu. abati hagusera wagudu lagu brikati leme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilan yalidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni. Ha mabirdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumu guabuga furumieti cielo, numa furumieti ubo. Ani ua alibuga barani. Au huan, aria numuti uburgu sandu tila iseri Jerusalém. Larari no cielo ge, numa gebungi. Arasa ilinha, que aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
1: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumutu niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Aba ti lariye gu bungi u.
2: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri me.
0: Ariya gatigi ye.
2: Babu dega, adega inare dumuti dimuri brile, ariga yara ti lafiye nunu walwa.
0: Lari ye, aba lariya gunu.
2: Sun ha adega ni sun kate le, au alfu le, dumo omega. Laguna seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, Nichuk balung lulatu lida gelise seduna le ichuk bay ibagari mafaye hagaluag ha agai lubali buriboni herisi lubay sune lubay habihini kay halagate kay nirahi au me habungi te hagiye me nirahi aha yeti ha anufi de banya ha mafinye banya ha yere habu banya ha gafa hadu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahuduro gubanya hongu wariwa ha mahayebanya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halome sedu kopu buin hau sedu hagumuhun igei abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani iyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kada bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buribena. Uruwenye bena luege ubo ile nyinge lubai la bocha weyo. Uruwe luege norte, uruwe luege suru, luma uruwe luege ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwenye lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ilu uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau korunalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templo lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templo benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarig luweni gubungiu, ruti la irungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiu. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ariye bunyehi. La niguba, haweiri gunecha ni gunyehi, la usung harisi, mebele ba inikata vieti nyehi, ni ile adiga dikata ile uribati o geye ragwaditi. Harigu ba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie rigiba nyabelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do angel ligia abaduna harumatinu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai, dus weyasu lida hirumu. Saghati la gindu. Leti lubana, serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni katanya ilu labu genla lenye na kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba, duma bungi. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dhigu baikasu lau lugano tepungiyo le buru yubaitida libruto.
0: Au huwa agamba numuti, arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu, aba lariye gunu.
4: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sunha dhigu baikasu lau le buru yubaitida libruto. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigie enu.
4: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ange ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi lichu uninu kaa aba segumbu ikati lela dhigu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulisi watia haa achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladiko wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
7: Higabu.
0: Le magrebu bai, nyubai la. Le busi eti gurana litage duna le ichi kubai ibagari. mafai haga luag. Sungha agamu bali luganu tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Veri numutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage luganu tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Lagi daru baginye lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binile wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
1: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyehon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri laguri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
9: Ose la gunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumbani, adude irahu le lubu itagara juni, lumu ni esifi li sanu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichu li niri Jesusu. Itara luba liri la dude la salva rubanya la lumutu li lida ki hafigo.
8: La susare dubai sun kate ele, lu lagun fuliri dumure ele larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi natupa avan liburu ito toga niu liri. aba metagardi aba iraki, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugani le lubai bai angeli ligia lun, aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari dugalon dari tagri hani furumeti tire, aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyengi ya lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
10: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obu le nyengi lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
8: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba laliga da gunia halia balan lagria hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea, ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
8: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
11: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
8: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
9: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilakubu.
8: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
9: Sagana mutimirun Egipto gi.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulou, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
9: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igayi. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi tirahe.
8: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyo angen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi iragu le.
8: Aba Lázaro José, aba lanugani rahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subdiruba li José, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La tilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argo bay Galilea. La susere dube sun kate le, lu lagun fuliru le harin agube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakuri ha huma. Ladiga yarafa le larue ha buingi.
8: Juan le ligia le wagu be mehe la buriha profeta Isaías itere.
13: Agam uwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le ha gufestaruni ha figon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang lo agustarag haya la grigia lida gete ha damri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasa hewe huwye le, kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi. Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
12: Au lumbe babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
8: Aba la riengu Jesusu lumbe.
14: Itara luba gwento. Ladiga lumbe tiwadiga ni le lubei bei bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
15: Ani haliru mehisi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochagu ni. Larinya galun.
16: Ahen liruvu bai bundiu. Saligu agita bai dubule feime.
8: Aba launa bu Jesusu.
17: Tarihare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. Abagri tu baginya lau siun tumure le larinya gubai bungi.
8: Abati lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
16: Ahim dirubu bai bungi, chuba bai aja luhun abu. Ladega tarinya lereru bungi, larinya gubo bungi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu bati bu haha buru. Luma chogera bula bugudi luagu dhu.
8: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
17: Arenga tugien leneru pungiyo, mocha go baiba bure me bungi
8: abala ngani mafe Jesus loagu aba wubu inyuti abala rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo go bailun luma buri luwairigu abala rinya golun
16: nichi go bai sun lebo ahabu ahudura wanu
8: abati larinya go Jesus lun
17: disse ba noi mafia la de gatarin hare le nero bungio luru go baba bure me bungio bahu turugu luru go baginye beservida
8: abati la disse do mafia lue aba hayabi angelugo eseriwide dale la gambu bai Jesus lo agani la huang frisirugo aba lidi lari gon galilion merede ti nazaret aba lidi agana wa kafernaumu Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
13: La geira sabulon luma nefetali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banyak kurini. Kui ha me ha lida bi duburi ga, ari ha di aba ome bularubu. Kugu ya le me ha lida bi na muno nga, lani na ome ni, arugo nga lida bali hau.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, lari ya ga?
17: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe ha pongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be haguriyeti aba larinya go Jesus hon
17: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
8: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go memere Jesus aba yalarihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigo sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loegia obo ilen yenge lubu la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
17: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda habungi yu. La dega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme habu banya. La dega go deme habu bay bungi yon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega laguaru banya bungi yo kaisi lirangi. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele rubali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo, italinha mehaginha hei bahouni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
17: Itarahinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itarahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bay. Aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililudu Moisesi ni le harufu dube profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubao. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine liludu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu dah ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruwi ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leaneku tilungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi yulatari, baunyeng, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dupa di gulai nyingine dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume warga la le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luwago furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furu miyete wuguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igira wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago aninya wagu walame ahon hagucha go lun hagun fliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago Hishigo la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garuga huma aha o wa. Mafi runga ni ka oago. Ladiga furunya kwarugo amukate hariya go loi lira. Lumagnyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin isika kurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuwege hisimisen. Igra humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba kurigi aluha nunga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humi lun. Mishika humi igien hanagan luagun le afure dehate huma. Agam batun ki yen lo ago ariyan wagu wala me ha. Hinsien labu ma dobun, li yer regu dame baga ni bun. Au narin hare hon. Hinsien huma haga ni hon. Bini huma yen me ha inya regu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yen hon. Afuri te hugi me lu bungi yo, awago ha anaba gu balun. Ha uriba bay, au seruno. Itara luba li rahan yen huma hugu chin bungi le siyelu bay. Leona habali weyu hon buitia ama uribatin. Ona halei huya dando hon muaratinha ke hon ha uaratinha. Ahen hari gubanya lubei hinsien habubanya hon insie da hon. Kaba kia faye ti heresi vira luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guyin lubei hamadago habusar wa. Ka buiti haruftu bei lau lira. Ibi ni ha ibi ni habubo nye lun bongi yo adiga hamuti ginye. Uwara kwa huma lubeiti keisi uwara kwa lan hagu si bongi yo le siye lubei.
3: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginye, larinya ga?
17: Goni ki huma lue hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hyun. Ahin hadiga itara. Nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afayeru wahi hong. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humai lung sung ubao keisi hadiga ha piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afayeru waha. Dalahishi gong aba kate ilungu demeti. Masubu tira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le arihu balin le hadiga bai labu gen libidin wa. Lishi gu ba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuridun rara. Tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao. Lago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridun lu bungiyo. Belogo mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridun lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lidan limani. Lishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridun. Magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukela digunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lun wabur halidu wa ucha waguni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. ferud na lumadu ginye uhaguchi bungi le sielubai. Ahin uwa ferud na huma amu, obai ginye ferud na lani huguchi bungi hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
17: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurugu harihini giriga lau hayunaro ya lan. Ninaru hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa huguya mehungu wa. Mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya lan. Hugus niruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunaro ya lan. Aba meti lichugun hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara lan hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lupe gayara lan he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lupe sinya lan hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega lenye lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu ka bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ka sumbugubo. Ani lubai ti luburi ka lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ka. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara kwape luma aba hata kie, lisi ke memebere sini luagu le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke kebegi timati bagari sigo lau eigini, kebegi ugubu sigo tau daugu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida gega yarabe, lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida lia lan lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi heuruwe Salomo lausun luwendego, mewende ti meha la dagrego keifulure. Ahinti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya riega, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidir guti, lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
3: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
17: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lichigo no hiduro. Le auba iha misraha lau baginha la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida belago hibiri ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O kau wago haniega lu hibiri, sagane lirara ife ile baguru gubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahu mi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lu hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni ya huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. ani ifuna agi abahi dangele ichikuti abadu bulun lisani dale lamuri ha finlum o lichugon aban heve lun dale lamuri ha udurulum ahi luboiti lau luboi son uriba huma gichiga ditan kate buiti hon hisani go gobu megi lichiga huguchi bungi le selo be kate buiti hon ha muri hatinya luma son ada luboiti hadugon hon amo kele habusa rubelun hadugon hon La diga ligia la linha go beliludo do Moisés e toma a libro profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri de wou tu le buriti. Kabaro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon I bagari le magumucha diti. Burura linha, murugua, mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jietin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu tilin chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubba li lugunda nuguchi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, sarago banyariya gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lidambiri. Adiga wagia sarago milagro lidambiri. Aba meti narinha go hon. Ebidinha go boinha do nu. Disse go manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri go fuana dati. Le adigo bai luba ligibo go dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungu lumuti le nu bai bai. Aba uguri bidio go tau ligia. Le abu na gubai ligibo gu sagon. Aba linyabi gu huya inyura duna fugu wa garaba li tuago muna tuguya. Ma la nari me taburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Jesuso. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru do Moisés.
3: San Mateo capítulo 8
18: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
19: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
18: Abati la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue in ligia.
17: Bosentina, areida guaba.
18: Ke lariengu itera. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus lun.
17: Maniga baitia nikaun. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guago bilariengu Moisés. Lu harihi nigurigia luago areida guadibula.
18: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itera.
17: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luago.
18: Aba larinha gu Jesus lun.
17: Nebuga agara niha lun.
18: Aba luna bu gumada.
17: Nabureme, madunat na lu bebelo runubion. Ariya gu gubay dimure ya aba me larai da gu nubuin. Nariya gu bali lera ladiga au labga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labga nagumadi ha. Dale nariya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gu lu aba lu liabi nyubuit. Dale nariya gu lu nubuin lu ladiga furme gu katei adiga lumuti.
18: Dale lagambu bali Jesus le larinha gu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
17: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago ha bala nyubitin luege obole nyenge lubai la bocho weyo. Luma luege obole nyenge lubai laluda. Aba me hanyuro eiga luma aburamo isaka luma hakobu. Lida arue hani le siya lubai. Ainti haye be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runo lidon luere yaga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakuni hahari le.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Jesús lo comanda.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lirulem he wago be la dimure profeta Isaías, dale la rinya go be luago Jesús.
2: Barulu ki wasandi, gidale wagari.
1: Dale la rihi be Jesús luago saragu hanya la grige geyego lao. Aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba la yara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesus. Aba la rinya go lu.
3: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutu bide.
1: Aba lona bu ni Jesus, la rinya ga lu.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichiga.
1: Lariaga aba hada ge lani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba luna buni Jesusu, lariaga lun.
4: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
3: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona buni larinya gahon.
4: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalumadu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
5: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Dale la chileribay Jesus lou bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga,
6: Kaso wago bemetera wamu, Jesus lire ubungi. Biyabe sanga sufri la gidwa, lubare gilibdane sufri rune.
1: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru gu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
7: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu mbiruha.
8: Awa bure me fula saibawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu uguri ya habuga hawagu banya sifri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
9: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises arinya guti hongu warugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhong.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene go bilarinya oguniwa, ferud nwa tibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karewu wargoti lun ferud na nafigo.
1: Aba larinya go lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi uweri guni lubungi luwago lichi guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nye.

0: aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kai ha ari geban. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
1: Wairi guni.
2: Tuga wagu uru wai dari. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bugi.
1: Bini watei.
2: Wairi guni ubugi.
1: Wairi guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
3: Kati sa grigi le.
0: Aba hariyagu grigi ya.
4: Jesus ule, le Nazaren. Fula sule lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesus ule tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
5: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Yesusu nyein tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiru hama rufu dhe tiyele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
6: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
7: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Aha, agamba numut. Malinha humagi nisanti da lerenu bungi u lenye lubai larinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buwairi gu yagunu meme loi sielo. Ani irahan yu nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya ere muhabali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi, aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariyagu tu tidibu igu tuguya.
5: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
7: Ida liyasa tasari bitidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lugubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba melasusere ton. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinye gulun.
7: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate le, kai ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
5: Nal gudandagin aba kate. Ahin hau naba aba menarinya gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi wugurinya.
0: Aba hagumeseru adimuru ya hama gu aba harinya gu.
7: Ahu harinya ga, lagu bungi la au na habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hon na hala wugurinya, hauseru gu wadi wagrige wuriba la duga afinya tinya sumutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
7: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
5: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya gu imen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gye. Nirau baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchi le rihi le aba arinya gaina le le meme le rinya gubai bugalun le furumia tilun. Abalona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinya ga humaiti no kage hadage biyan gubai adigu balile labusen robai uchi le.
0: Aba harinya gu
1: le furumia.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
5: Ninaru hao. Lagu shauri ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruin habungi sugu hao. la daga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafia no ton lon. Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lon. Huwaya lausun ariga humani sun lira masan siragun ti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bari ya rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wakon tira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo redan lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba. Afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie. Ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira. Aba larinya gulungwa rugu. Inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira. Aba harinya guhama guwa. Ani haa bale ya resi bire alaga. Wafara li hilagu bai. Rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni. Aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga.
5: Dami ati liyabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitin hagi.
0: Aba hariya gulu.
1: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba ati lariya gu Jesusu hon.
5: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hon grige ha mahabanya no.
0: Da le hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinya hama grigia luago profeta lan.
8: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
5: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon wa misu rohouti ya luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibune tiya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misu rohouti ya gasu. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe isarago. Aba lona haniya lisudara niyo hafara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba mehamisira haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube nyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
5: Gi betinya agu arutin luhe beluru lidon la ruin habungiu. Gamalumon mi betinya anua dirutin.
0: Aba hodi fariseogo. Aba howere du arihe kabala gayara la hadugu. Lu haniaga gaduni hesusu kati le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu. Uwar hama hadage lanigu erodesi. Arihe galu hesusu.
9: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu deuga nika wei. Ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
5: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
5: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun.
9: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
5: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
5: Bule watan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sanle larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ite larinya lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri du hanigi lou le larufu dahabai. Dan le hasubu diruba le fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
5: Insi la babure mele bubungu te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumi tiginya lidage son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itara linye. Insi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi loma harufu daha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
5: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
8: San Mateo, capítulo 23.
0: abati lariengu Jesus u honlani discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
5: Gabafu tinha aruhu tahtinha li luru do Moisés hama fariseo go luha fura wagoduni lila li luru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay meson le hanyengu benhon, gama lumon mafala ra humay le hadigbe la diga hanyenga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ain hagaya, madugu tiani kata lohitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kate lohari hinya gurigia. Hinse ti hon loh hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru le dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gong gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturugu, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon lariya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu yin habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron hapu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biyangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furiye gule migine gu tilubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biyangu wa tigibu. Eibuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai. Apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugui ya dunda ya tiya marihi tiya. Ariya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timuri. Ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templu ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara gudua bo ili luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabe kate ili luagu bo ili latari odi latari la digu bo ili kate iligi ya lun sagrao bo ila. Le afiron bo ili luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligi bo bo ili latari. Legin ya afin yon obay toagu templo, mamari ganyen gin ya toagu templo lafira. Lafira yon gin ya luagu bungi yon le agano obay tida. Legin ya afin yon obay luagu sielo, lafira yon gin ya luagu lala bungi yon, luma luagu bungi yon le nyuri obay luagu halal ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fariseogu, biyangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yon. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weri kutimabe li dan li liru du bungi yo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimi ni ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya rufu da hati ya li liru du Moises hama fariseo go biyangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da hatinya li liru do Moises hama fariseo gu, biyangu wa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hinya, bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhuwea rufu tahatinya liluru do mwesesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu mwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumake meha weli le richakwa bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu niya taruna. Mahatana. Wetote, tere dera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
8: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba leriengu Jesusu.
5: Itara lubati aruwe hani lelani na sielo keitisi ni bure inginya ha nugubanya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagien uriya ha maranse rutinye. Sengu hatagien aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugubali halampu manungu tinye amu gasi luele lida bay halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenyinu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Larigine, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tunno.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
5: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron lumusu niya, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lua ba hadagye, keiburi bia milu lua ba, keiburi milu lua ba. Lafari hani hon kei habafu lua hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensun. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bile resi birube bian milu fiadr. Abalarin gulu. Ni ubudiri bian yin milu fiadr bichu gunu. Ani ha bian milu naganye ruligi bogon. Abalarin gun li ubudiri lun. Buiti abamusu buiti ani gunfliti bukoye. Kei gunflibu bay li dan le murusu ruguti. Nichi kagi beti labugin bariya ha. Kei mon gunta ba uwara noma. Ligalia bile resi birube milu fiadr. Abalarin gulu li ubudiri. Ni ubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tatumbai abanidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Abalarinya gun iyugudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau lun, abame ligira gon lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uargati uba wagon. Ni abi makai uruwe ga yegu angheli gunao. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kai la fani na guninya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me honha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubai, runtun eigini no. Dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya warihabu lau magrabu, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya warihabu keichiludiguti, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargu bun. Ida buwagia warihabu lao sandi o furisirugo aba wodi nyarihabu. Aba meti nariyago hon, ni naru hao, furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gena mule no, ka la luna bumbay, no ginye hadugay. Nariyaga meti hon haan luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbay hasufri no lun sunda. Heiba lidon watuga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, Michutun egini no, dale na magra gu nubai michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun tun muna no. Megeti na dagu wau michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawamu o magra bu kechiludu guti o madara gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warga la kate le madugun hubai hongurigia, ka la luna bubai, madugun humuti ginye no, aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nye lun sunda, ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielu lun ha gundaru nye lun sunda.
8: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
11: Afigo uhadin lau nedere gu aba guguri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
12: Kami ya gele wama bugelu barihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sem su ligia tempo durgun, aba lidi atigre gua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sem su ligia, aba hariago.
7: Siente vichu gu ni sem su leti don gafu, to lage ili sem su nabungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawaradu, do la ganyi hon lu fula su aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sem su ligia, lu habu na hon trenchanyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lumo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
12: Baruga kuti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichi fue Israel na lagu bugir ligia. Aba hagai na ni lo fula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesus su ligi bugion gomadi mati. Le algo da gubali, larinha gahon.
13: Bugunya saharu etabai horiu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
5: Buguya guanargo arinha gubali.
0: Da buriti hichu gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu teliduru. Mouna butiha Jesus unikata. Aba te larinha go pilato lun.
13: Magabo bumuti sale harinha gu ibuago.
0: Mouna buti Jesus unikata. Aba te taweri do laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
13: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
0: Liri do bali guia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha luma riyariya galun.
14: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiria weiru gu tia hadon gridia lu hamuria ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridia hagia. Aba larinha gu hon.
13: Ka hata ge biangu be hakusara gu nigira gu dihu.
0: Aba harinha gu.
15: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinha gu pilato hon.
13: Kabatin na diga lao Jesus leon bay larinha gua Cristo?
0: Aba hona gu sungu bay, aba harinha gu.
16: Da gua bay lua gu guru.
17: Aha, da gua bay. Da gua bay lua gu.
18: Da gua bay.
0: Aba larinha gu pilato hon.
13: Kati uribatin na diga bay.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinha ga.
19: Da gua bay lua gu guru.
20: Aha, da gua bay. Da gua bay lua gu guru.
21: Da gua bay.
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
13: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
22: wagi hama warahi wanegba frumi ya ruguari guduru wa wungu luago longwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
23: Kabanga ila harua ite huri.
0: Aba gie hasu ere guni. Aniga ihe maburi ligia. Hicha gwe labulu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu degu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba haniga ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimu. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. itere linha hatilre lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hitika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lu lato. Oucha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesusu lu agu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere linha lagunfile rulemehe laburiha bai profeta.
2: Agure da tinha o bundo ruim, um raninho e cava na rada, heredera tal na dor.
0: Aba ranho ruim, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburihoni loudia litigu ne nhei lubei larinha ga kala lidurubei. Itere linha aburihoni ligia.
23: Jesus le haruwa ite murio.
0: Da wagua tia ginye, biyama hiwari tia luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
23: Dugie le ganyara bibagulu no templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungua, ahen lirubu bai bungiu, lariba loige guru.
0: Itera linha guia hehera ha habuti go fadiru go hama rufida tele luru do Moisesu, fariseu go hama uugurinha weiri go telau, aba haharinha go hama gua,
3: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Ula la fiña luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inaweni lubei luagu hinsie la lung. Kei aniya galali lubei won luagu lira la bungiu.
0: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
5: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
22: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
22: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbari.
4: Wariha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba ti longwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inu gian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau ha dubu, aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagia finye te luagu bungi, hame ha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dago sarago, aba harihago.
7: Inarini, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago urinya ariye guwa disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Nyenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
7: Wabuti. Arito go omuti lagu ariyega la meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wave yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame hariyego hongirigia, lagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
13: Baruhma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luwe yure meragoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiriha niga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani, aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
2: Anufude da buma, subu se titum lagu ala uyena Jesus sulegi, aga lagu ubi lagu gurua, ua tuya, sarali ke lariangu ni, igogu marihi flasu legini, nubai lichugu, aba mehidi fuese, Aba me tariendo un lana de sitio, la gustará y la, la guanigira la rubacua galileo, y en batarife, aninado de hogado en el rumbo y nicho bonito.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa goina ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu da go Jesus lungu hon, aba labusuru hon, Aba ti hayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
5: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habuti gufadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
22: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba houdi adiga ile wagu bai larinya wagu wahon. Itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia. Lugwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
5: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
7: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
13: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buriwa nyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
2: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biyabi. Agambuo ti aba umala lirinda flasu makenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Darako uma uma suruti luba.
13: ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida agesun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahen la badiseru niña huan lida duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
7: Anite bayaba le gabafat mati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad serang, ahi legia labad serbadun lau sefrisandu.
13: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti gine, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi hordan, dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine, aban ladara gun cielo, aban larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
4: Uge nero le kisi ebini, le aube ome bulanu bunda.
13: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati loucha guni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
5: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
13: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
5: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
13: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
6: Come sabe mestre wamo Jesus Nazaret bia de san luba gri chuguniwa subudi no muti katabula logo buguya la lira pungu le sandu bai
13: aba la denha Jesus lun sifiri uriba tiligia larinya galun
5: maniba uriba lida agia gri gi le
13: aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagoina. Sun hanyi mbonya aba tawari dun hanigi aba halugu dagun hamagu.
3: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
13: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru hany. aba harinya gun lun Jesus logo sandi nyongla aba tilidin tuagun aba larigduni tuhabu aba linyuragun lidan mime oura ligia aba tareidagun aba tasarun aba tatenirun hon dale laludun weyu gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu yeguen rigu lugu yeri sandi sagaligi ya saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifiri guagia laduga subudi hamani katinyi la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loy uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
1: anya intesaragu girigi alwa habu
13: aba larinyegu hon
5: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu kwa ginye nye, ladega lulira niyabi ubowe kwa.
13: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti Jesusu sungari lelea, apurichi haina, leda amburi haligili sinhuriyu, leda sunfulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing, aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibu gen Jesusu, aba layumuragu lungu larinyak.
3: Gayarati varay dagwagid na ahabu busen.
13: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
5: Busentina, aray dagwaba.
13: Kay larinyagun itara, aba laray dagwasanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengye lari ginyegua arinyagayna lu.
5: Mabahu dagwabaiti ya ni kaun. Nyudurigo barufu da kwa bongwa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi luago arita kwa hatibula.
13: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
8: San Marcos, capítulo 2.
13: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigi ya darilun, mabara anya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wuguri nya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye le nyi lubai Jesusu aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandi boy.
5: Ninao, ferudu nawali bifigon.
13: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu ladimure heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
13: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinyagu hon.
5: Kasa wagu hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinyagu nwalu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinyagu lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
13: Aba larinya gulun sandit.
5: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
13: Aba lasaru sanditi,
9: lida ou religia, aba labudu no lubarari, aba lafri do nyingi, aria gusun ha nyingi banya lun, weiri tu hanigi ha nyingi banya lau kata ile, aba hichugun weiri guni lun buingiu arinya gai.
10: Mani hinya hagi di wakate itra buriti kaile.
9: Nyingi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ñeñi lubuye

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale la gambu bali Jesús sukate ile aba la riñagu.
2: Hamasandi banya memege ruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabia aluha gurigia richagwati. Niabia aluha ya haga figo banya.
1: Logo aba veju, dale hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufu lirun, luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia, alu gide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfu li ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna rua luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna rua. Mafata hotu daugo bina duharu tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, ta heri da gubon to bina duharubon, dame le tadin ragon la weri da tima ba herit. Meserun watu ginye diwen toi seri girulidon aban aga i weru le bina duhali, la duga tabosha gube diwen iseri weru bina du dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yure mera agoni?
1: Aba larinya gu hon.
2: Malei hagidu luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dale lalama chumbei, ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wele inyu timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
1: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
5: San Marcos, capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubai Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai lari.

0: gwagdun sun sanditinya aba haguragun hongo luagu lurungu haguruni lun larai da gwagduni danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba haguragun sifiri guhadage harian
1: lirai bungi buguya
0: aba leveri duninya jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderu jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha un banya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su gugurinya hagi simon leumbe lagua ha jesusu fedru Santiago, lao Juan le la mule, ha le ranjun sebedeu, ha un baña lagua Jesusu, boaner jesi, minilan lira le ranjun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simón, abameja wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni, laduga hariye go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem genye, aba hariyangu
2: wugurile ani belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate
0: aba ti laguarun jesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
3: ida luba gayara la la saga roni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruhi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba Ani sinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame lumagwa sinya beiladurano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambo. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
4: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Hagia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
3: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasa urun keiti malagule lubei aba lowe. libre ilo aba labur halabad na gun hi aba la wena mudu hi uwar loma aba la nyara da guagu duni magi do ti nad ligi ani hinti li da gien abur hati li do mu abuiti aba la bocho aba la wena mudu malu bui do lu bahu ti li da gien ani hin li da gien ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uruwa wen libri sa
0: abati larinya gun hon
3: Hagari ke iruguba nyalu hagambo agamba hama.
0: Lari gine, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lari ya gunhon.
3: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariya waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihubwe. Dame hagambo, uwalamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungi yu, nuferud no wala hafigon.
0: Aba, larinya gun hon.
3: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nukubali, lila nadu, itera linya kele apurisha habali ile neru bungi yu. Ayen gurigia, Itar hanya kelela nadle abur habu lidun uma aba hagambuni lereru bungiyo, lari ke hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani, gamalumon ke malag le lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luwege lereru bungiyo, aba heferi diruni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titake hanigi. Mignu titi lun la luba hon, Hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahegia gurigia, itar hanya kaili le abu nubai lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo huwa tikati buiti hada agia, kaili le nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gine aba gafu watabu gine lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lula ruwa nga dagu dun, muna da. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwa ru ya ligia me muruso lau. Itara linya lubaiti, Legamati, lichi kuu balaun lun, ahinti le mamati, ibi ni murusu le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
3: Itara linya laruwa inhabungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulayebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la susaradun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labunchu ilawe lau ilaw. Dati le funali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega be laruwa habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran dahama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie go Jesusu hon lani disipulu.
3: Kei mon lo bafuru go laguno.
0: Aba ti higiru ni yasungrije hagia, aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gun aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu, Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
1: Maestro, meberese kutu pusala watipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
3: Maniba, derege de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
3: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halgi dagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama lilan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aba ngayarati lagalo maruni suwa da ha leibugu aryabu wejuagu agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leiba agu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguara gu lung
1: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira ubungu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Lehio ninya, ladiga kipetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luwe flasu ligi. Kaiti nyei nyenu lubai sarago buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
1: Una bawa hado buiruhu hara, rupa umamu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafuridun luwe grigia ligia, aba hebelurun hado buiru. Nyenu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guguribatia, luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba layumura guguri lebu gagawagu bai sifiri guguribatia, lun, lung lidi lung mahati Jesusu arinya gareguti lung
3: bai babu bi hamon bidu hin aba me babahu daguni sum lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sum lela dugu bi Jesusu logu lida sum fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerederu nyinyi laru dunu. Aba tiliabu ya aba hadagia, tabuti haligili sihuriyo giriti hail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumuragu lun lariyang
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni hesusu Hadanti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu hesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwarugu.
8: Lauru kumena guru no la dhira ku la reita guba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutungua luogo areita gua ula. Aba ti la sandira un jesusu luogo areita gua gu dalilan grigie lau lubafu. Aba la gara ragun hawagun grigie ha la naga gien banya. Aba lali gu daha la rinya.
3: Ka guru bitu agu na dhira gu.
0: Aba Arinha gun lani discípulo gun.
6: Arinha gupinha te luki be grigue ya alba gumuru hanya la. Algo da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba laria gun Jesusu ke ye gulao. Alu akala aguru belua. Aba ya be uri tuguya. Adada garena lao anufu. Subudi un te ile asu sere du beitu. Aba tahu drogun ligi bugin. Aba tarinha guni sun inaru nilun. Aba, larinha com Jesus tum.
3: Nirau, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangulo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Ligue hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba harinha gulun tuguchi, irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus ule harinha gubei. Aba larian gulun wugiri ligi.
3: Manufu de daba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule, Santiago. Dan la chilurumbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama, grigia ha, ayakumanya, aguara. Aba lebelurum, aba larian gun, on.
3: Kasa wagu harencha, ayahu aburi hukuya itera. Mome tutia irahuto.
0: Aba hehere halao. Aba tilafuri dagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu aba larinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira bun narinya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oheru du siru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu hesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi hesusu nyengye aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
4: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichu au le luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagun milagro. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wamayanu ginha litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gun Jesusu hon.
3: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita agen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luhabu hawago, biyanaru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu Lung lagume serun ona hanya bian bian aban lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lung manugu hama nikata log haibu loidi ge badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sens lung geidi gla hasabadu lung mabia mata hasimisi arinya gati ginye hon
3: namele hebelo ruti don abamuna pusura rei de humanya inti na meme muna tuguya dari hafuri dulida nge fulasu ligia Ahun ti meresi lwe hama lida aba fulaso, mahagie mehagambu nu, uihu manyegie, aba mehafuru duni kaliki lwegie hukudi, liseini memagunda ni hau lina na fulaso ligia. Igire humanya kei hadari lagu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu na luwai rubungi lu laguse lagu dunia songu rigia, mawai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulaso le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongri gia, Logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya ariyoguti.
10: Saraya huwale abati sehbai lida geoveni lige lueni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
0: Dale lagambu bali Herodes sunle aba larinyagu.
10: Hua leme ha nadira gudibai chigle saraya lida ge oveni.
0: Leme ha susera dubai auna halime ha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun Herodesi.
10: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni Herodes le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufli rumboi Herodes irun abaladug fedu honku madi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiruti hagali leba Aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
0: Lulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugush.
12: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
8: Amuri habili chigu huan lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu huni lichigu huan lebati sayhabe nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, aba launa hauruwe aba sudara laudimure lumo lanikuni lichigu huwa lumo. Aba liki sudara ligia furisu lumo, aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapuri chihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. aba lubo iti houdin tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati kama lumo saragu hanya hada nge ha aribali houdin asuku diriuti aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina aba hachilu iru lubara gen lachilu na jesusu au lani disipu dale larairi umbe jesusu tida ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lumo La diga itara hanya lang kay mundung hamuni. Aba lagume serung arufu ta saragu kate hun. La letari hali aba hayagu inlani disipulu aba harinyagu hun.
6: Tari hali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. O una habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bin lu hagay hafen. La diga uo tinikata ya lu heidi.
0: Aba larinyagu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu unlun.
9: Gayara tifunagi wodi agai hapen hon. Usewa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapen hon sugu.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atrinyong hapen hon. Hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu unlun.
13: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gunhon. Aba lanudu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba laguba chagunu. Larige aba lamuru sohnu lu litu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari gine, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igira guti. Sengi nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, vurinya hama iranganyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba, luun hachiluru betsaido. Sunganiha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban leading Logan will be afraid of Lubuing you. The Lagunia Dube, Lamita Ruduna Ugune, our disciple. Jesus Rugale Buga Labu Gamur, Abalarini Logo, Ere Guhali La Hong Lung, Ehemha, La Duga, Abaruni La Garabal, Dubala Ruga, Aban leading Jesus from Hawagun, Ebugina, and Gibogutun. Last Guraye Behau, Dale Harini Bali, Ebugal Gibogutuna, Aban. Harita gun logo ufinyong lang. Aba haguaragu. Laduga sunhagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ahong. Aba lariyang.
3: Ganigo huma ey. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Laduga uwa gililang gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu. Tidage uguni. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu guyebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sandi tiyan hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi. Au tien machibu gu hamoi haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hamui hahapu. ani hiburi ginye sarago luyeri echuni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinyaga lu
13: kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
0: aba launa bunia Jesus
3: linaru profeta Isaia si talen larinya gubai huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebese ino ahu tuhaniki tise tunoi malati hau duragun no ladiga lenu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
14: aba larinya gu Jesus
3: igre humale lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hakaburi binadu grigi la sibunu wa saudi ya ro wero lumakati libe inalira Maestro Gugin Abuiti Huguya Igra Homoti Luguma di Bungi Loha Falaru ni Binadu Higaburi Anega ti meha Moisesi Ineba Hama Baguburi Gubon Leanaba Gutin Laguburi Gu Hilala Ainti Huguya Arinaga Ton Lago Gayara La Larinia Gu Ama Griga Lo Lugusin Oto Lugusin Sinati Nedera Gu Nibu La Diga San Le Numa Bay Arinaga Dina Lago Lon La Nishiku Ni Lo Bungi Lago Furumi Aguara Gu La Le Arinaga Gu Tietara Mama lila lunti lidera guninya lagugurigo. Laulira, mebege guda huma liluguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hong.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa tini kata beluru ti lidon grigi lula wia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligi ya wia da da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hong.
3: Uwa ti san kufuna da huma, uwa ti san kufuna da humani, luago son la le e beluru bai bogu digien lidon grigi ya, si ala la wia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga ilugun le belura, nyengi aba ya lafri dun lidangi.
0: Laulira, Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibu gya buingiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibu gya buingiyo. Ladiga lidaga gurigia otidaga hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguwo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligiate avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinya gu Jesus utun.
3: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma bui diutin, nuta gidarunu wa fein hawe isani gu lutisi guno hang only.
0: Aba tona buni tarinya.
8: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagine birag
0: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichuguni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba larigi siyalu. Aba la guerra con aba la riño.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba la tararun la rigeri con magamba de kiligia. Aba tangi chunyenye un latino de habuido. Aba la riña con Jesús su hulu, mabahuta con hamani ni kaun. Tatuma la riña con hulu, mabahuta con hamani, ligia tuma habahuta con hamani. Aba tiburi, tawayi con haniki sarago, aba hariñabu.
4: Adita lumuti sungati buido. Garilu, la gamba de dinia, magamba de tinha. Adimure gita lanya, marinha gita tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
3: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
6: Sedu.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba la guba chakunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba la fari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawaranya nu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
3: Gauni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
9: La dote manugo ma fein, larinya gu baitara.
0: Aba la subu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
3: Ka uwagu harinya gu lagu manugo hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santitere hanigi. Marihi tunsan lau hago, magambu tunsan lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faniye tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
13: Duhus.
3: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniya bui habudu.
0: Aba harinyagu.
13: Sed.
0: Aba larinyagu hon.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumarago lun. Lulaguru luagu. Aba lubaiti larga duni Jesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalga duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
4: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akai chidi buwewe ibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesusu luha bu luagu lagu. Aba larihi girigia ligia lau konigi. Aba la rei dagu, aba la rihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, arinya gai na lum.
3: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumpei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu, larinya gahom.
3: Katana sa harinya gugurige,
0: aba haunabu harinya ga lu.
13: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. ane hegi nyari ngu tinya lagu amu la profeta bugui.
0: Aba lari ngu hon.
3: Anti hugu ya. Katana ti lida hari tago.
0: Aba lari ngu fedru lum.
6: Bugui ya Kristu bay.
0: Aba ti lari ngu Jesus hon. Lu mari ngu hamani ni kaun. Aba lagu meserun Jesus warufu dah hon lari ngu.
3: Lonti na sufri no sarago. Aule wuguri garu warugutin. Wairi bai hichi gung wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri kuhama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serung adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gulu.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi yo. Basami na runkei wugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu, aba larinya gun hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le feri di utili bagari yau bo gunuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hula lungu rige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luani uote ni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni gurige luago tesefro luani le anego ti busiga na nuago luma luago nereno hakibu gen gurige ya muwa ratia anika figo tiha. Na nego baginya busiga no lao aule wuguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
3: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya gwento, maungi banya dari harihni la chilo no la ruwe habungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu nye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini, Elias Luma Moisesi, ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
6: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala li lida geduro iligia le arinya gubai.
15: Ani hangiru le hizi yeko ini. Adiga humuine lumboi bai.
0: Lida ora iligia. Dan lehari ini bayi, gejego unyai, mari ini hanya amu unyai luai dige Jesus. Dan leharai rei na hama luai gen wibu, aba lere dun Jesus hawa gulung, ma bahu dagun hama ni lehari bayi ni ka un dari me sara alili dan geuweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai du bali kata ile hada gua, alg daguru gutinya hama gua, kata ilafuna asa rubai lida geuweni. Aba ti halig duni Jesusu. Harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lagu lunti laliabi Elias ifurumie, lubaragi liabin le Kristu bay?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibalan nyubi ifurumie anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubalan sarago animabahu dun wabadina lan. Narinya hane hon, lago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sunle habusen robo ilau, keitarinya gu nilereru bungi lago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asige ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya, larinya gahon.
3: Kawagu hasigene hahama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
7: Maestro, mihanirao nanugu ibun. Anihaba sifri uribati luagu, mereru ngutela. Nyelu mutu larga de sifri uribat ligia. Lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari. Lade bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu. Lu hasagro ni sifri uribat leloi. Siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu. Aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humai rahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu. Aba lowe haguduni iragu ligia. Aba leikuwa tumuwa rukun. Aba lakara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
3: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uri batiligia watu rukun. Oduno rukun lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti, gayara lubei, batugi somukate, budeme wa mabun, idere go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei, somukate gayara te lulen afinye boi.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina, idere go bana lutima lagongu dun afinye.
0: Dale larinya be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, Aba leden halu sifri uri batiligia aba larinyangu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya aria gutia logu hilala. Aba larguduni Jesus uloi gen lupabu. Aba linyuro guni aba lararamu. Aba ti lebelu rung Jesus umuna dong. Aba haligu duni lani disiplu gu dan le habu waraga anya luma aba harinya gu lung.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligi ya sagara.
0: Aba larinya gu on.
3: Lugundu libe sifri le lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuri dong.
0: Dan le houdi nyingi aba hasuguru galilea gi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu den hala hon lani disipulu gu. Arinya gei na ligia luagu ledere geruba la, ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba me la lasarun lidage oveni luagu lirunua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubai hon, Ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gun hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti. Lunti ya gomu hon nila hadan songu bai, ani lungi ya le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
3: Gurugi ya le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba laniyagun huwa lung.
13: Maisturu. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weweri diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun Jesus.
3: Meweri dire humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weweri duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawen hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, La dega buiti mati amuga bebelu no sienlo lau aba ugudi, siga lau badaron mafia wati lau biangu bibugudi. La nyelo be mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagarone. La dega buiti mati amuga bebelu lo lidon la rua inha bungi lau aba agu, siga lau hamuga badaron mafia wati lau biangu bibago, la nyelo be mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. La dega, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salo, gamalumo ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salo hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lube. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu logun Jesusu. Aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
16: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Liga amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
3: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laroa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
7: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
3: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lau iruni, laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu nsungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
3: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
3: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon la ruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamago.
9: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi mbongiyo, gaela ti la salva runinya laduga uwa ti ni kata lasi yano mbongiyo.
0: Aba ti lariya gu feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gu Jesusu.
3: Ninarun hau. Lagu furmi warga na le igru tuloba, ola muleno, olibuñono olituno oluguchi olugucho oliranhiño olufulasu nuegie oluegie la ugano le lanina salbaroni le resibiruba sanweyasu sigulaugueto lida ubole mona amuleno ibuñono ituno uguchuro isanigu luma fulasu lausun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumuchaditis.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
3: Baño, güey, todo.

0: abalawa iru ni Jesus. Saragun hanya atuleru tu hada ima darugu. Hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu ima luba lasibu ni Jesus ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
1: Uwairi gunilu bongiu, biniwa ti wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu, biniwa ti aruwe hene le nyembi bai, le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbui Betanie gine, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi hariha ahi gine tubai. Kamalumon, Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya go Jesusu tun titibu, igu, ligi.
2: Magida digi
0: aba. Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuga gume haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tempulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru maru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gie tilagiru. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesus.
3: Maestro, ariha bantu tidibu igo to miyana gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
1: Afinya huma logo bongi yo, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu telu, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon, ahi uwa lubai li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu bai, itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dan le ibu ina lubo Jesus templo rugu. Aba hayabu habu ti gufati rugu arufu da ti liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri buti ya lita hafinya huriyo. Aba halu du ni arinya galu.
4: Ka u bafu badagu isunle. O kai chugo u bafu bulu badagni.
0: Aba lona buni Jesus arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudan de ni aba kate. Aha na hona ba. Nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
5: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logo profeta la huwa. Aba ati harinya gulun Jesus.
5: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese nun Jesus adimure ha hon grigia hanyi imbanya lao himpulu. Aba laninya gu hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakuntire baybe lidon tuma aba muna lua onigi heti.
2: Aba laha yahani li shari hauna dag mitinya. Aba li diga woyason. Dala la chilo rubi dalon alu bahani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiya na dag mitinya. Aba riga harg dini musu ligiya. Aba habole seroni. Aba hauna hani lari gong mishutiya ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba ha chamuro gong dubu luago. Bogo hamai li chigo anaba hamai. Aba yalona ha laburi me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lu lona hane, aba lirao hinsiate lon. Lagomu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bai la hon la diga lirao la. Aba harinya gu na dag meitinya hama guwa, ani halayen lube libini alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu dani, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da han, Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarinha ubeleren ubungiyo. Dubu le meha au bai, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu ba li kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudin. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
7: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi il muti Jesusu logo binyangwa la hagipa, aba larinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanudu ni lun. Tanle lari hini, aba lali gudu ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
7: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari idu hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
8: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Marie tinya sede gubay hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha, Larige Marie hamasun hagia tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le guatun la diga libinye tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinha humagi lusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yu, habungi te mima aginye, ita lania lubaiti huguya weiri ti habule idagun.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinha ga lun.
9: Kate salida ke liludu bugi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: ani hale weri guti mabe agamba humana huguya Israelin wabure me bungiyo ligir gynye abure me hinsi la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba negi tau sumbu wani lau sumbi samina lau sumbere ligia kumadi le weri guti mabe ani le libia malida weri guni le nega le furumieti hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungo uwa ti amo kumadi weri guti loi biamale
0: aba larinya gun arufu dahati ligia alu
10: buit baninya guni maestro binarin luagu abar gynye la bungi luagu uwa la amu ani luti hisi la bungi umo tausun wa nigi lausun wa samina tausun wa wani lausun were luginye hisi hama wabiri guon kaisi mishye gwa wongo gebeki tisun lira ligibuge bungi u sigi lausun wadagar gudu lu luma sun kata ile agu dubai luagu latar
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
1: madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi
0: aba manigi henya la lu halu gudaha larufu dahayati hesusu templu gu larinya
1: italiya saharinya gubaya rufu tahtinya liluru do moisese luagu ladugo wagun la davidi kristo davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungi luna bureme Nyuruba luwege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu guyombugudi. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha lariyangu hesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gihimati ya hawaya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lo haibu gwa tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala werigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadauragun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido ngafu to. Laduga sun hagia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
3: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigu gilime le lube ila sufri runua. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gien. Lubana gen lagomu chungubou, la puri chowa bougano luago ti asal baloni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugo. Magibe dalla harita gon luago kaba la haniega. Masami nere go bai humei. Aniega humei le la niego bai bungi hon lida ore ligie. La duga mama bahugu ya dumre, sifri sandu ligie badimure. Hedere gero banyo uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafaragu niya hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegi. Le hafa go titari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwati bai. Tamele harini kati ligi ya le nye lubai mo la lun nye la le aliha bai. Ufuna dala. Hameti Yahudea banya. Lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya. Magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia. Hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ya hahuma luma bungiyo. Luma malagu nuburugu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusra nudu digi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefruti. Gama luma un, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta gu hama. Ani hayani me. La diga basai ni luma milagro lun heye dagu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari luma lidisi aga sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susara du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ugu chile asubu direi. Lun ti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga ibidi ya ti hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sun gubai, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilo agu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le emet le seruti. Abatadara uni buden abateseru ni ibin labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada nye anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
10: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalugurun lo agu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demetien.
0: Aba hebe chumi, aba larinya gu Jesus,
2: Igre Romão, kawa u hanya wari hatu. Aba kate bui te leta digo bai nu. Sua da nyemba ya lagu demeti homa lo hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sua da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubi wuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigu fadiri gulun la digun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubala le dere geruni Jesus hon. E frumi et veyu lida fedu le nyin lubai teigu efento magana to lebini. Lue yeru la farum mudun le lanina lue yeru e se frumi. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
3: Halia sabubu seru lubau di arensera wa barua lue gine egini le lanina lue de se frumi.
0: Aba lona habia hada agelani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura. Aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri dun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kai lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulugu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
3: Au funa san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo warguti, lau le teinyangu bilereru bungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
0: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiruni buingi utwago lari gien laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
2: au huma nugu bule
0: lari gien aba lanugu aba beru tau diwen luha buru lari gien letengiruni buingi utwago aba lichu gunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwa in habungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La digatariya hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau. Aria bumeme le, lubarage la yugura hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
3: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba tihachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afure ita nubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijerudu larita gu sarago. sandiligi aba igarigo wairi titi na lanigi aba lariyego
1: sanditi na aba iruni wairi tele lani no owe ni titi anuani rede humaya anigaga kuduwa ni huma
0: aba tilidin Jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumuru ogun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolu lidan oreligi aba lariya gulidan la furi edu
1: ungi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uningi fitile kama lumo mama la kaina busero kaila papusero
0: aba lidi aba la dariru ni discipulu go arumo aba lariya gun lumfedu
1: simon barumo gunyasa siati sabu ga beredero ni aba ora gago duanyo agago duanyo huma afuri de huguye meloi heigwa don lida ocha waguni inari ni luago aransi nyo la sefere ahi ugupo debilite
0: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinyaga ina meme lei dimure lei larinyo kuba ifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hago ibidi ya tihon gabala au na bagalelun aba lidi liru mawe yasu aba lariye gunhon
1: harumu gunye memesa emera wahuguya buidiru gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugul garu warugati aha burgun kafi gunti sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
0: nyengi lihesisu adimureha ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu gu Niabu ihau saragu grigia tau efen luma vebe. Hau na hahabu tigu fadrigu arufu da hatia niluru du Moisesi hama amu vudurin weiri kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinfon ita.
10: Le uguri le na churu ligia. Hau mehari kuduni aba mehanigri.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni aba harigu duni Jesusu aba hanugu ni adoro kama lumo aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabwe aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi
1: kau wabu hiyabi tau efen luma webe lumu hanugu ni adora kama hamuga hiwerutini sabi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon madoi hamutina kama lumo La suceru bele luta gunflion lereru bungi.
0: Abati higiruni sun discipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu. Ligibu gion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gu fadri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asarutinya harinyagu.
10: Agamba tuwa larinyagu, nagiricha gumbo templu to, toha digu mwugani. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
0: Ni itara, mura dutia laule harinyagu bai. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, Aba lariya gun lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata? Idali asa lehariya gu baibuagu.
0: Aba lerederun Jesus u maninyu. Mona buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu baile lire bungiu. Lelu baile salbaru niya grige li dage hafigo.
0: Aba lariya gun Jesus u lun.
1: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badna aule wuguri garu warugute. Nyo luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime ni abilida duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragun, leliganyo, aba larinyagun.
4: kamu wabuse rubi, luli cukup fe lagu gue to. Agambo muti lana bagu ni bungi, lau lerenu, idalin hari hiluli de.
0: Aba habutu hasungu gue lu, la farunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure gue. Ato ura gue lau ligibu, abule sere, ariya kati. Ariya kabai ke kala gayo habai buago. Aba buri hagayo wa sudara ligibu agu. Nyenye fedro brurug ligia tiabu aba lumusun fadrile inyu tumabe la letarihi bale abacharo gola rugurug watu abataria goni abatarinya gulu
12: maluma ya dibugia buga Jesus le Nazaretuna
0: aba leye da gun fedro larinya
3: ibidia tigrige ligeno ibidia gubaiti no kalawagu badimerha
0: aba ladire ru lida ge flasu lenye luboy La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Abate la yuguruha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gun on anyimba.
12: Abagiate hada gelani gu Jesusu le.
0: Abaleye dogun. Murusu ora larige. Abaya harinya gun anyimba nyalun fedru.
13: Inarumi, duya bahada ge. La diga galile na buguya. Itara ni badimure akeha ge.
0: Aba lagume serum Fedro inyeragua luma afinyur.
3: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Fedro logu le larinya kuboibuga Jesus lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajón darago, habutigu fadirigu hama arufu tatien liluru do Moisés. Hama amu ugurien ha weirigu tien lida hafinya jurillo, lumasun hibiri linyuan liluru do, ariha gabalan hadiga lun hasiadiru ni Jesús. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesús lariña galun.
14: Uguya saharu etabai jurillo,
0: Aba launa bun Jesus larinya.
1: Uye guana rugarinya kubali.
0: Aba bureli chugun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini Pilato aba larinya gunlu.
14: Mona buti gusani kata. Ariha bati nila biduru ichuguti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri dun laniki Pilato laulira. Hejuti Pilato igira guda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagriye hada gen aduruti yinyi tia ba aduruti giri tibarawasi uwar hama amuha afar habanyu griye ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi abati hajabu griye aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
14: usetu saluni gira gudni haru itahuriyu
0: larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu Edere gei habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya ga hon. Nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom Pilato.
14: Bati habu sarubwe na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
15: Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
0: Aba larinya gom Pilato hon.
14: Bati huri bati ladugi doi.
0: Aba ya, aguwa ragu.
15: Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
0: Kaiti businga la Pilato, lerede rompuitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanudu ni sudara, lidun, kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadir gua gitu nita wa aba dengu funat. Aba hadir dengan aba riki lau tibi. Aba hitu duni labulu. Aba aku meseru agua rahalu harinya.
15: Gapagari lah haru itu huriu.
0: Aba ihaga yoha labulu gun lau aba wewe. Aba hasu raguni. Aba hahu duragun abu suralu. Lari gini hehe rahalau itara. Aba haraga cunu dengu funat uto. Hadiru bung luago. Aba hadiru nu ladiru gun luago. aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo luku cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gini tanle lasu gribu nyingi aba hafosuruni lu lanuguni luguri wa Jesus aba hanuguri Jesus ulido aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyolau mira lu kama lumu matun lumu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuruni luharihi gabala hadage eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
16: haruwe te huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan leburi tihasu gringirigia aba hangi hani hachig lao aba anabuni harinya
7: bugelerinya gubwe logo fui bong mela templo aba yelame barara magdunu lida uruwa beyo sefu guba bongwa rariba loige guruwa
0: aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun liduru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
8: sefu tiyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju ligie laguara gu Jesusu lariyaga
2: Eloi Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye nuhada agin haa nyenye banya agambuti aba harinyagu
17: agamba huma lagua helu profeta Elias
0: aba laiba agun aba hadagin aba mudusi tau diwen garugutu aba lichugunu luagu aba wewe aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu harinyagati
13: igira uwama ingweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudai
0: aba tiladugun Jesusu aba aguaragu mihereti aba longwe aba tahari dagu tubelu templo lida bia murusu inyu gelu unabu da lagambu bali abu tisuda ra roma na le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu ari halle italian la longwe aba lariam
16: inare ni luago lirau lambungi ugarile
0: nyenye nuginye urinya aria gutiandise nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu lugu chuginye Jose uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame alle galilea lubai nyenye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu lubare gen lalu dunweyo abalia bi Jose abawugure inebe wati hada gen linyu aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapuingi utausun laniki lila na fulasu legiri bai arimetea kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya hilugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de ilida aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubai logo hilala dan le lariya gubai lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa aba lobura guni tau aba lichugu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladauru ni lau aba dibu aba tidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu
6: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las gribu y luego emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salome, y bin y lu houdi, ahuru de luego lugu bu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi luego lumua. Aba de hariñagu, amagua.
12: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
0: Da hariñi be ualila, unge bu dubuligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho aba harihi aba wuguri ni burengili nyunye iluigi ya longwere tau aba gounu arutu aba hanufu de dagun aba larinya gun hon
14: manufu da dago huma halu ahin sa Jesus le Nazaret na le atar wagu belogu guruwa uwatiya sara lida ge oveni ari huma isa flos le yel beli chugua heiba hariya ge me hulani disipulu gu lutima feduru logo anigra la logo uma lu galileu hubaragi hari hubenyi ke larinya gun hon
0: aba houdin burinya hagia aiba goi na nyinge Ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Yesusu lungo hon biya hada gen hameha haibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Yesusu lungo hon unsu disipulugu. Age dale nyu ama logo double. Abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Abalarinya gun hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ha wai gurigi alida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arigda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ha aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure hon aba linyuru nwa Jesusu sielu. Aba layunru lwai gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwa lumuti nya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubi.
11: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubi. Gibe nye gerige ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bungi wagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbugiri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe I Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du Isabeli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
18: Malufude daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mwabichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu habaginya udarutinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. la tiga balu hakiri putu sarako hata di Israel na luha punyote. Lidi balu balu ba kureme lau la bafu luma lani profeta Elias sifiri. Lu la randa la gubni ya gubni muhamma isana. Lu gini fune de lu ha mabuchi habanya lukagama di banya lana. Itara lu bala ransa runia luba haresu kuruni hapureme.
11: Abalarinya gu Sakarias lu angeli ligia.
19: Itel bagi na choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gu gadiu.
11: Abalarinya gu angeli ligia lu.
18: Gabriel yao, lubuin buin. Ligia unha bole na dimara habun lu nichu gu yugano gu itilebo. Gueto, ke mafiero gu kwei wago le na rie gu ibu. Bereda ra merero ga, darime lagu rahu birew. Da gufle bakate le lidane dana.
11: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agora bahi Sakariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun Sakariasi templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari. Aba mafri du la tau lubiange luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
12: La digunye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
11: Sisi hati larigen, aba loo nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
18: Flase watibu Maria, anehi abore megumu.
11: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubay, lere bubunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani magumo chati bay larue ha.
11: Aba titarinya gu Maria lu angeli ligia.
12: Ida lubaya la susare dukate ile. Mama rigi dinagu?
11: Abatilaria gu angeli ligie tun.
18: Ya bi pasifiri santu guagun. Aba me lugu ra unigul papa puingu le inyu utmabi. Ligie santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nira puingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariega lwago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai na ituagu, na diga uot ni kata nasa rubungi.
11: Abati tariengu Maria.
12: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinau.
11: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
12: Binila adibubungi usugu hausung hinyaru, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
11: Abatitaniya gu Maria.
12: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegu ya le harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadiga diga ali bungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi niha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya,
20: Michu ti nikata hon. Idroga lumupia Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishegu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
11: Abateredere umaria keiburi uru wahati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagundaragu uaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu Zacarias luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
21: Ua, ua baleri.
11: Aba laringu tun.
22: Kagi ewagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
11: Aba halage dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, aba laburuha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, lida meme ora ligia, aba ganyara halila la dimuneha Zacariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
22: Kate ibe funasa irahule. Adiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
11: Aba labuinchu Zacariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
19: Alawa wamei wabureme leha bungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufutem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti gidabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigidu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidamaya luburi galuma hauha lidamaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
11: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
11: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru nhu tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun bowla ruga hou onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu genhon. Aba larungo gadagudun loerigu bongi wau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
23: Manufu tetap rumah.
18: La tiga ni heoga no buit na nugu hum. Lebo na basara bu bunda ni hum su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule hum unye. La tiga David, Cristo le ha pure. Que el diseño ni le la rien hui hum. Atari rupe irar hu ligia ubo ro gotita lake. Rom lita haiku de la ibiani.
11: Ida ora ligia. Aba hasali ragu saragu angeli gu luruga bufurumi ati angeli.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Niega.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina, luma ichige na uerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bai, luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago lividu veyu, aba le recibiru ni sei ni tuago loustaru, aba lichu gun Jesusu luago, iri meme le liri du bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du muisesi, aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu,
2: sun ugiri irahu le, igira manu lanua diru balua duareme.
1: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu, arinha gaina ligia.
3: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubai nu, arinha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Luli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Aba ti labini runia Simeon, aba larinya gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafriduto templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabadugai kata inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.

0: Watilarie gu Jesusu hon.
1: Kagi e wogu halo hon. Ibidi e tisa hon. Luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
0: Wati gum faranda hamani le larie gu boy hon. Abati lagiri bu du hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate le tida tanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponciu Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gumain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi abaugano luhuan, le lire Sakariasi, lida flasu magaira wati. Aba lei bugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hon grigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
3: Agambu o tiaba umalale, agura halida fulasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, son fulasu vayate. Sun rubu larari da vaguduba, uma brile segebe, lasu da vaguduba, uma brile muara guti, luara waguaguduba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi vono.
0: Dan le hayabi sarago grigi e luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gun hon.
4: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hida gwa ladiga gwa abra wagi. Ladiga ninaru hau logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule. Aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul. Sun idi bule mabuidu tili la chuguba. Aba me lagudu.
0: Abati harinya gu grigi hagi lung.
5: Kata iti lumbai wadigni.
0: Aba larinha gu huan hon.
4: Le biamba isimisi, luti lichu gwa balun le uwa bunia balum. Le geyi boy, luti lafare yaguni luma le maigi boy.
0: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
6: Maestro, kate lube wadigani.
0: Larinha gu huan hon.
4: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
0: Arinha gatinya ginya fiu sudara gu lun.
7: Agi ya wagi. Kagi lubai wadugni.
0: Laniya gahon.
4: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudha, aito goluma alugdago hongwa ahin huan lubai kristubai. Aba larinya gu huan hon.
4: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, anite bayaba le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
3: Ukuya niraudu, le hisi abainu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume serubali luadimari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageirawati. Rei deiti Jesus bienven veio lau mafia ochogui. Maigiti nikata lidasum bienven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
8: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debule feime.
0: Lariga Jesusu lum.
9: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gu lum.
8: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lum le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwa ni gibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
9: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunu gu ba ginye peseri vida.
0: Larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem, abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
8: Ahi lirubu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bung. Kadega tarin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang haligu, lung huni girunib. Hanugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulung.
9: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu ten.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesus u, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiribu do Jesus Galileu, bun lau lubafu si firisandu, abatila dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha tida haligili si huriu lida kada fulasu anibui tiha dimurehasun grige luagu. Abatilidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyen lubai lawerida, abalabelu rutidun haligili si huriu lida lueyur emera aguni keili gaburi, abalararamu lula liha tida lerenu bungiu. Abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari rulenye lubailarienga itara.
10: Anihin lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichi gun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus u liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha larinyaga.
10: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu baibuidu luago Jesus u, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le larinyagu bai, halugudago buriti hamagwa.
11: Mama sale lire Josele.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
10: Subusa tenu luago harinha gu balan no. Sorusia, agare nugu aba bongua. Harinha gu baguinha no. Agamba di luago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
0: Aba la seguiro adimure larinha ga.
10: Nenaran hau, Luego la niaba profeta recibirú a tu buido la gaira, solo no mute, lo aguanyas en la meja sarago uriña, jajila aguanyaba en el umarigo, jada Israel na lida meja lidani profeta Elías. Lidan bimahu la huya lago uruwa irumu de mí, abanye la sarago ilamo fulasurgo. Animona halumuti bungio, Elías tumo ni aba jada en el uriña, jila aguanyo umarigo, hagia, haga noba en Israel. Lono he tumo aba to haga nobun sarepta. Jarafalo uburu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dan le hagambu bali sun hanyiba nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le eye tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafar na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yuremera guni, weri ti hanigi lau li gabri larufu da la diga lau la ubafu la dimoreha. Nyenti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
0: Aba la denha Jesus u Lucifer iburibati, ligia, aba la rinya gulun.
9: Maniba, furiba li dagnya ugeri le.
0: Aba ti la huchuru ni sifiri uribati ligia ugeri ligia muarugun hagi bugesungu bai. Aba la furidu li dagnya mabule seru ugelei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
6: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
0: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da gehaligi li sihuriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu larei da guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahun. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
12: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
10: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira non na hoa.
0: Itara linha lidi apurichi reina ti dabri haligili sihuriu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigia dari luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha, abalarinya gulu Simon.
10: Heiba meme anagun, abame haguru no hiseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
13: Maestro, nadagame hadi vasunariyeba. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye nusaragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
13: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. halinahin sebe deu, haluma benya Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
10: Manuhu de daba, luma ge kueto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abala yumunogulun itere.
14: Nabureme, gayarati barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Abala guru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
10: Busentina, areida waba.
0: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
10: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubaime idewe se leo wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamo ga igurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tin haliege belahe belura, ladiga hibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
10: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
4: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
10: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
10: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
5: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lidage flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara lenyin lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
10: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fari seugu. Hama arufu datinha liluru du Moisesi. Adimun helagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
2: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
10: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
10: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun aniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laniaga.
10: uati ibuguti murunsu gamisa twegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyulu harutau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyulu harutuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
15: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lue yu remera aguni, ibu ginalinye Jesusu, labad nagonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
4: Kasa uagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesus hon.
10: Maliha gidu san luagu le ladiga bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hau son hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidan luma bongiyo. Aba la nigu tida gen fen toh sa agreu bong. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadri guruginha no laia belumba e rei que tinha ganha feito guia.
0: Arinha gatiguinha hon.
10: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibni luago lueiro emeragoni.
0: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhin aba guri hilali, luha bule lonvere. Anhahati arufuda tinha liluru do Moisesi, hama fariseugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba lubay lu, di daluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita gubay, abalarinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
10: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
10: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu luhu giri ligia.
10: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbi tinye lobo wagie hudea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
10: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegin, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegin awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugi ele risi bay. Ladiga hibiha huma lisun ugunda ni le lumbe hibihi ni. Fugiabu gu hugi ha kimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi ha aher ha banya kwento. Ladiga hayahu haba lau iru ni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sun gurige buitu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. aduga hama buiti hon hayere he buba nyohon. Bini humanya hainyere gutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige loago abma loba bigibu. Roba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, roba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma roba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa robi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi, insi ha buba nyohon, insi ata hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La daga ibi niga fego utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La daga itra linyagin haduga ga fego utiyan. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya ga fego utiyan hama gwa. Agura banyo hagaya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adaga huguya me buiti, afure dehe huguya me. Magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyugubay. Ani lirahi nyubadungi nye le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai gu beri ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
10: Gayara ti funagi la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bu banli lirara ifi le lidan ba ilagu bibiria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lung bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubai. Ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le. Sagabai durusu le baguru gubai furumi. Gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lung basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lung uriba lalin. Uwa tiginya titibu wewe uribati lubuidu lalin. Sun titibu wewe subudi wati lwagulin. Matu hau tu igu loegen hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titan bai lanigi. Laduga lagulegi bebe titan banigi layanu habi yuma. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebe animadugi humuti le nubai bai. Narinya gali hon, idalinya la le nyubu yubai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, animadunga lumuti le nubaibai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun song sui na gubay.
15: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba luna hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafiye huriyu, Luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi harinya galu.
11: Gadunati lu bidaragu ni ufisile. Laduga hinsiyati walu, ane ligia guanarugu abuna guagde barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
16: Napureme, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi ufurume gwa rege katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grige haa fala rubali, abalarihi guhon.
10: ni narihau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya wugurile.
0: Danti leha chilir boy wuguri ya ha, nyindu boy oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili ruboy jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia lugutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
10: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
10: Irahu, buna rinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
17: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
7: nyumbi hebungiu idara guawo, wagiele lumutuni.
0: Aba lagambuni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
14: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lung bai liabi, o ahi lung lubai wagura bu amu.
0: Didna meme ora ligia, areida guaga da ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumha sufrirun, lumha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
10: Hei ba, harinya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huan hongirigia lariyaga.
10: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya adorago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, igie onagale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani umabuba. Kainariye go nihon, uwa gili profeta weiri guti loi Juan hada songurige, ani lao son lira, weiri guti mati le unabuti maba ili dan la ruwe ha bungi yusugu lao.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariye go, luagu richa la bungi yu, lao lariye go liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahen ti hibe age fariseugu hama arufda tin leluru du muisesi mahati emeha lulla badi serunia huan ani meresi biru hamuti le labu serubu bungi ulla dugu luagu hafulesei. Aba lania gu Jesusu.
10: Idalinya sa hagabiri gurigi halani na tanle kasa le negabai itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hati wa fidu hon mabina hatun. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ariaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yao le wuguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, ariaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digupi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia abatidi lo aba lage ibinye hemeti abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi abata dedergedini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
18: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
10: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
18: Ariega bainu maistoro.
0: Laniega Jesus lu.
10: Nyenye no bian ugunia, do etinha senso lu aba furi dehete. Aba hada aguinha do eti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuriti hati ligia.
0: Laniaga Simon lu.
18: Lida naritagu, legibe timabe ladue ha.
0: Laniaga Jesusu lu.
10: Rishati le bariniagu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba lariniagu lu Simon.
10: Ariago bia santu wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu nashibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wag da tumuti nugu di lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumage nebelurun, meredegi li tashuhani nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
10: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
5: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
10: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
15: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi ya duusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti ya lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
10: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun halabad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumaba ifulaso. Aba labrun halibri labad na gong hiyu, aba lafaron hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lidon mua le buiti. Tane la wina mudubay, gin ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, lau umala li hereti.
10: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani aga hon.
10: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidia boi lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
10: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiyo. Ila utile abur habu lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila ule abur habu lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungiyo. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murusu undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habu ilidun hiyu, agia giri ki hagambu bali leren rubungi gamalumo muruso muruso apa bule dei na hamali la dega idi heri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la lubo hon hadagi ai ti lela nadle abur habi lidon mu abuiti agia giri ki hagambu bali leren rubungi tawa ni gi buit adeg hagia kasu lau lerenu ebu hagia kei lubudugu aluba hoti kate buiti hadagi
0: Aba la niña con Jesús.
10: Uate gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau somu kate olishigu ni la tabu gen gabana. Inyo lichige lun larigo gadago du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uate lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube la. Ua ni kata leibidi wati, luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
14: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
10: Hagambu balin lene rubungiyo ani adiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
10: Kemun lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
11: Maestro! Maestro! Wadi biragua
0: abati lasaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulugu
10: Havesa hafinye
0: abahalu gadagu hamagwa lau anufude luma tuwaini anigi harinya ga
13: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: Abahachiliru lobo ugu gerasa Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
12: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati na puu luma sufri rekutu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma dirinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Kabir.
0: Aba larinya gu.
12: Lehio, liri bai.
0: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La diga gibi hama sifiri gu uriba tiyan ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu bairuhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bairuhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uriba tiya hagia loi wuguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilareida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi Aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba larinya gu Jesusu lun, lulerederun, larinya galun.
10: Giribu babobion, aba me babahu dagu ni son le ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidin, abala bawe da gunin ladigi bai Jesus lun lida sun fula sun ligi. Dan lagiri budu bai Jesus lo ba furugun laguna, abahere sibiruni grigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi aba wagiri giri ti hairo, abahada ge tabu ti kuhaligi lisi huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesus, abala yumro gulun lulidi lubiye, ladiga abar gunyon liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesus, abaha falaru ni saragu grigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau laulesen hahita tidagi, vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda, abata yara fadulun Jesus, la nagagi, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesus,
9: ka guru benu ago
0: keisun la hagia arinya galago maguru no la luago abalarinya gu fedru hama libirigu
13: maestro murugu mayatia yala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru be buago
0: abalarinya gu Jesusu
9: guru al nuago la diga sandite na lafri do ubafo ni danginya
0: dan leta subu di rubari uri tuguya logo subu di wali la abatiabi adada gareina abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abata gufe serulun hagibu ge sungirigia kala lebu na baitagunu luago ani abala tareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesus utun
9: nirau arida guadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangi lenga
0: nyingi li Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lun hairo
11: hila abira mabere sedigi eba lu maistu
0: dan le lagambu bali Jesusu len abalaria gu lun
9: manufu de daba afinyo riguba aba metare da gumbira
0: dan le la chili ribo Jesus lubi un hairo migiru ti lu rebelu ru amu lumo lo idige fedru Santiago lumo huwa hama taguburigu irahu tuguya hayahu nya sun hanye banya tarigi abalarinya gu Jesus hon
9: mayahu wahuma momentu tarumu garugunya
0: aba hehere halau la diga subudi hamani lagu hilata abalarigu duni Jesus tuhubu abalarinya gu lau umala li hereti
9: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun
15: San Lucas capítulo 9
0: Abalon de Runia Jesusu, lani dusu discípulo gun, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uye recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
9: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amudago toito huago bon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti rechelura, rei de Romani daria hidin lida que fulasso ligia. Lenhe lumuti merece biruni o Roma, tamele hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho cali que luegue em rugudi, aru da Roma mo que luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, iger Romania que hadari regon hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagia, abahei buguni sun lirahin fulasso apurichi rei nem rugano luago ti asal baroni. Arei da guaga da hagia sanditinha lida sun flasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela diga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
16: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbe. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, aba la dimure ha hon luago la rui ha bongiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, abahayabi lani Jesus dosu discípulo lumon abaharinha gun lum.
13: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Aluwa hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesus hon,
10: ruho ma egi ni hon.
0: Harinha ga lum.
11: Sem grigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijuda gai haigi ni hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinha, abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
10: Nyuru go da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hama bia udiru. Abalarinhi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani discípulo gu, luha farinha hada grigia. Houtinha sungu bai kimule. Da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
10: Italinha sa harita gongorugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
7: Anya hengarinya gutinha luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
10: Age huguye, katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga fedoru lun.
13: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
10: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Hanigo bada na uguri ya weiri gote lida hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, haba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, haba larinya guhon sungu bai.
10: Lebusente la falaru ni na, buli ile ikate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute le sefru ni libagari, leferi diru bai, ahin leferi diru ti libagari nuwegye, Le sefuru bai. Kage hu la lungu riga la ganyiru ni sungu bau. Ahi eferi dira. O laguni chengu la lungu. Le anigo ti busiga nu nuago. Luma luago nereno. Aule uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi. Kei uruwe lau luweri gu nungu chin. Hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau. Luagwanyahi la hata ge hayabanya kwento. Mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige. Larinya gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Baru lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, luma Eliasi, ayanuha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama bia wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, bia wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lu.
13: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bai. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
3: Aniha nilu, lehisye bainu, agamba kumei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kate ile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
19: Maestro, flesa ya bubano, arihabai nireule ligi erguinyeboi, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumro guadi na hom bani discípulo gu. Lu hasaga ru disifri uri batille luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu la niega.
9: Ugu ya gurigi mafiere de tinha ani uri bati. Atri bai sa dan na ne deru huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me lagu macha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahu ligi lu. Aba lahu churuni sifiri uri bati.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abaladenja Jesús.

0: ಇಲ್ಲಿಲ್ಲನ ಅಬ ಹಮೂಗ ಹರುವುದು ನಿಲ್ಲವು ಹದರಗೊಲ್ಲೂದು ಲುಮ ಹಂಜೂರು ಲೀದ ಬಲೀಗೆ ಆಹಿ ಹುಗೂಯ ಲೀದ ಮೇಲು ವೈರಿ ಅಗೂಸರು ನೀ ವೈರಿ ತಿಮಾಬೈ ಹಬ್ಬೈ ಚೂನುವ ಸುಗ ಹೌಗುರಿಗೆ ತೀರುನ್ನ ಹಾಮ ಸಿದೋನ ಗುಗುಯತಿ ಉಬ್ಬೂರುಗುಲೆ ಕಫಾರು ನಮು ಅರಿತ ಗೊತ್ತಿಬು ಸಲ್ವಾಗು ನಿಂಜುರುವ ಬಲ್ಲ ಬೀರಿ ಕೈಸಿ ಲೀಯು ಸಿಯಲು ಲರಾರಿ ರಾವ ಗುದುಬ ಬೀರಿ ಉನ್ನಬು ಕೈಸಿ ಲುನಬು ಮಾಫಿಯುಗಾತಿ
1: Abalarinha com Jesus com urwo wendo su discípulo go halou na banya apuri jelo agu laru iha bungiu.
0: Le agambu tu, agambu lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginha lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginha lagambu ninugu chile au na habalina.
1: Abahagiri budu, urwo wendo su discípulo go hagia. Lidage hago yesu, lau ugundani, arinha gina hagia.
2: Wabureme! ಇಬಿನಿ ಸಿಫಿರಿ ಗುರಿ ಬತಿಯ ಅಗಾ ಭಮುತ್ಯ ದಲೆ ವಸಾಗರು ನೆಲಿದ ಬೀರಿ
1: ಲರಿಯ ಗ ಹೆಸುಸು ಹೋಂ
0: ಆಹ ಅರಿಹನು ಮುತಿ ಲಿಗಾಬ್ರಿ ಲೈಗೋ ದು ಮಾಫಿಯ ಸಿಯಲು ಗೆ ಕೈ ಆಮ ಲಬೀರಿ ಹನಿಗ ಸುಬುದಿ ಹುಮೈ ಲುಬೈತಿ ಲಾಗು ರುಹದ ನಲ ಉಬಾಫು ಹು ಲು ಹದುಗರ ಗು ಹೇವೆ ಆಗುರು ಲು ಮಸೋನ್ ಲುಬಾಫು ಆಗ ನಿ ಮಸುಸನೆ ದುಗ ಲಿಗಿಯ ನಿ ಕಾತ ಹೋಂ ಲೌ ಸುನ್ ಲೀರ ಮಗುಂದರ ಹುಮಾ ಲಾಗು ಹಗಾಂಬು ನು ಸಿಫಿರಿ ಉರಿ ಬತಿಯ ಗುಂದ ಹುಮಾ ಲಾಗು ನಿ ಹಿಲಾ ಹಿರಿ ಬುರುವನ್ಯು ಸಿಯಲು
1: Lida ora ligia, abala buincho gudani sifirisando resusu, la ugundani abalaringo.
0: Ruti na uairiguni bonugushin, bugiele la bure mesielu lumamua. Ladiga, aramu da bali kati le hawe hachubanya au luma hawe furendeitinha, ababafuna aguagudani honha itarabanya kei irahinha. Aha nugushin, ladiga itaralinha babusenroni. Derege lali nugushin son katino. Uwate niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwate ginye niyaba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunserunti ya yabe meha harihini le harihu bay gweto. Gamalumo marihi hamuti usenti amehegiye yebe hagambu ni lehagambu bigweto ani magambu hamuti
1: nyen aba arufu dati liluru du muisesi abuseruti locho guni jesusu aba lasaru aba larinya gulun
2: maestro kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit
1: larinya ga jesusu lun
0: kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi italinyagi abaliha nyen
1: aba louna bularinya ga
2: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai binsi ya gubungu.
1: Abati laniya gu Jesusu lun.
0: Bui tibauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagudahan, abalariya gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubanya?
1: Abati louna buni Jesusu larinha galun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalém gelun uburu gom heriko. Lago luwaya son, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi son le luma bai tumaladogra gom. Ulesei hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen memel uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibu gom. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levin nyengiye. Tangiye le larihi bali, aba gien legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin, aba lagure guni, aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludugutian, aba lounigiruni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia, Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gibay uguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliver hoa lidan barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudem he bubay lu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Bay ba. Ani ligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilero lidon aba lirero fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinye gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinye gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinye gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu larinye gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon, abargiyen kate mega iwatima. Ani anua di ratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gustarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, lumafora agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida na larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafiu gati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawanu. Lawson lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agi. Ahinti huguya, ibi ni idibu le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya gwari gale harinya gu tikati uribati nuwaku awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu sinya tiferudu na wala. Dame le hanigu ligibu ge luludu lu hagusero. O hagibu ge la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lelun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu lelun bay haringa ni hon.
1: Aba laringa, aba handa ge grigi hagaya lu Jesusu.
5: Maestro, haringa ba lu nibuganya, lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
0: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hong larinaga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinagu risiti le longu rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati araida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, ani sunle buma bayaraida nyu, kaba saunle redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin. Lausun lira, ouda lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishiko ni ibini aba aura. Laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wagu hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida niya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu. Mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugiya digame samadura kwagu dun la, logu tafin hugiye le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubole, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, ani ingaba hugu chinle subuti habubu ilu sunlehe megi rubai. Alwa haumai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sunlehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahanyi, lau sumibe huma gunda ati bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasielo. Lenye lube isi nyalahe belu nuhiveru tia, uwa hagi ya hamuti rinye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragunhon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahin ala dari ragagudunwenyu, ulesi wabanya musu hagaye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagon awle wukuri karo warguti.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanye galun.
6: Nabureme, wawono ginyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanye ga wabureme Jesusu lun.
0: Lun furumi aguari ga oni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru bi li yubu diri lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubi li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninarin hau, luago lichi gubi lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liabi li yubu diri, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai li yugu diri ani maran seronti ma bahu din le la bai chu basarago. Ahin ti musu le I bindi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abiyan la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu ti na darangi la, fari ngwa una nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyego luagu lahu ya lahuya. Aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyego luagu laro gada la. Aniligie asusereda. Biang watigi buhugu yale, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir gu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguara gida aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gu bungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusara guduti, Lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, Luha dagara gudunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngali leya na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, nari anre hon, luago ahon la masakri ha, hoe ku baginye son huwe. Agi ya disi vidu hagir ha awe gu banya, dale labur haba iwaya lesi lesi loe bai hawagon. Harita gwatun, luago uweri ti malan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nari anre hon, luago ahon la masakri ha, hoe ku baginye son huwe.
1: Aba labau daguni Jesus uhemplu lehon, larinaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahingine tubai. Madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, iru wali irumuga bugiri waniyabi alwa igu tuwago idibuto. Madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye luwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ichari. Aba larinya gu. Ni yubudiri, igra yabon lau irumule. Ni chaguwa muwa luwago tugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata suru. Abata gome serun adimure haboi du lagu bungiu. Abati lagahi du tabu ti templu. La dega la lida guagada no Jesusu lida lue yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyi banya.
5: Ani e sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lun.
0: Biang watikibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata dunna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafi ya lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundati ya lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laniego Jesusu.
0: Ida linya li Gabriel larui habungi. Kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba lirere tila mostasa. Le labu nubi aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya laniego Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la nou shagwe larui habungi. Itra linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dibai hadang haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinya game hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinya ga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinya game, Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uribani legia bahaya huha akan ha me hari dame hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyembanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumbo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
2: Bai bayage na diga buseti eros la afro ni buhila gu bai
1: Aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, areida kwagda aume sandi tiyan lari gyan haruga, lasora nwadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, La dega mama luti la farunu aba profeta hilagu ba ibaugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Kuguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa kuguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni geru no kitoi no geru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiyo. Ani nariya ne hun lagumbari hindi kia humadi na la tarime la chiluru dan lonhariye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesús, nyiginye aba vugiri sandiye lauginene, abati lalgedania Jesús, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu laniega hon.
0: Gayarati larida waguagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furesa.
1: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya abalaniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutimati boi. Aba me liabin le amisuro ha balun laniye game bon. Rubo ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga ubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nya lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weri baila nugu.
1: Aringa tigin lugu grile a misra habali,
0: dame le bichi waba dineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulesa iwa banya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala houdin. Daringa furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ga ya aba, sun liya namari idun, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirbu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati le lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba laringa gu lun musu, bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son uma bau gudin loi uburu lu mason fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba. La dega narin hane hon lagwa bai la ni aba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama lamuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungati luguruan ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba waya lesi, Manyuro be funagi furumi asaminara atrebe la lagasteron lo larihe ahin kapahu be lu be lu lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu lari gien me lasinere watagi managumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniga me gomes te wuguri le ama watagi manu sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lube ama uruwe luma amo uruwe. Mafunagi nyuruti furumi elun lasaminaron. Ahin gayara be lube lagende wa hau disi mi lusu darago. Luma le hau be wen milo. Ahin tiarita gwa luago sinyabe la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lon, luma uri bo ha hama. Lunhe belu nun lidon darangelo. Itala linye lubeiti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma be lun la fala runina, sinyati nani be la disipulo. Bweti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubasuwa, kabage u hon la, ma bweidun halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la bui de regodoni mu walu bunagwo. Fui bari galime. Agari gari guba nyelu hagambo. Agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ari nyinga tigin Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyinyi mehaba eyubu diri risiti. Nyinyi gien aba luni rilumege. Aba hayabi ari nyinga lun luagu la shagaru nyela au nigru tiligi yali risi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lari nyinga lun. Idalinya sakati le arinya wago baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inumege. Abati le redero au nigire tiligi ya asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gu to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagu dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, au niguru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyimba doe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, Anu habikarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marisha rakube lida le mi bebe. Marisha na kube iginya lida le gibe bai. Ahon lu baiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinyera huwago. Lu le deregerun irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amu. Kabagia ichige le hani guana rugu hun. Sinyati le servi dun aba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun. Linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba. La nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lupungio luma lua irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu. La dega hinsi en la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gubanyo hongu wa kei buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungio subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia kei kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lupungio. Luma gen li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di laruwe habungi. Ani sungu rigia, houcha tiya lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfili run la, aba letira lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legi agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye ga tiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia. Aluga legi ni life egi ni le egwa titilwege li dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti, abalabunu. dale la sufrir ni alari si tiligi yali dan fulaso lenyi habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abraham dise gien luma lasaru nyu lo bagien aba ti laguara gon laringa nugu si abramo gudeme na bon ona habe lasaru lula dudra guduni ligi bulu bulau duna nyubi lamu ge edere tuagu ni nyenye la diga na sufrir ni asaragu lidan watu kemetile aba laringa go abramo lo nirau Arito ko ba lwa ku buitu lame ya da bun li da bibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi en lui lira. Ani hin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi en nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya go Abraham lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika ha ma gasulaw. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaro nugu cha Abraham. Gamalumo ahenyudun aba hada ge hilanya dimure ha hon. Asakri henya hamuga. Larinya ga Abraham lo. Ahin maha ha bai ha duga gasulaw le larinya go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hadagin hilanya lo lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya go Jesus hon lani disipulu go.
0: Sumada anih bela burikati Afrika go duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika go duti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganye uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinye gabun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
1: Aba harinye go apostolo go lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamun wafinye.
1: Aba tilarinye go wabure me Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyere re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen harinye gultilu lumusu, dan le lagiri budon arabu gine, lari ge la woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinye garigubi lu, aranse bay negi, Arense nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ubi larinya gabungi hon lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Aba lasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea. Dan lela chili rubailida aba liriru fulasu. Aba hayabi disi vugiria gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi. Aba hagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lela rehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage. Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesero larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusere dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningita yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. Ladega itra ke larihi aba la birin haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba damele nagir budun ubowagun awle wuguri garo wurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susero dun lidan lidani noe, itra lubagi la susero dun lida burime weyu le niabigule, awle wuguri garo wurgati. Dame haligia, heredere me gurige eiga, ata, Amari da isha hanya harang ye lu hamari don dari we yule le beluru noe tidon ugune abalia bi gura aba hanya da gun sungu bay itra lu bagin ye ke la susere don lida lidani lotu eredere guri ge eiga ata aganye ha alugra ha abu nagwa adagwa muna dan le lafuri don bay lotu uburu gun ye sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu ge aba lafaru gun ye sungu bay Itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu di baitoi luba, ahe anihi lubei lumege munad me belura la sagare. Le guriga le arabu belida aure ligia, magiribu da la lubium, arita kwa huma luago le susaru baitun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubei. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
9: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, sumanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongi aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalariye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launagunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afiye ni hata agurige ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuriye da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tiyan, salufri tiyan, gagabara hatiyan, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya weya su lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nu bun. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelun, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo heri gu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungwa weiri, una bubeila nago. Ahin le una bubeila nago lungwa, weiri beila nago.
1: Ana hawa tingegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: abalal gedeni abahada ge abutigu Jesusu laniye galun.
10: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Laniye ga Jesusu lun,
0: ka wagu barinye ga no buit, abar gunyem buit, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniye ga wugiri ligie lun,
10: Gunfulit na lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun abalariye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tina lidon la ruwe habongi. Mene gutima atilun lasigrin aba kamay lida ge luhunyu aba gusa. Sigulau lebelu nun aba risi tina lidon la ruwe habongi.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
2: Kati tigayara bina salbaro.
1: La riyega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga. Gayara lumuti bongi.
1: La riyega feduru lun.
6: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tu loba, o la guburigu, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi, luagu la ruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wergote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni na hilagu bai. Gamalumo na asaro balida ge owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Wati gunfaranda hamani kata lida ge kata ilem. Ibidie gubai ti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lania gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalali gidaha kala susere bai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lania ga.
11: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
11: Ladiga wawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anigay. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
11: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuro ti lugub, ani gibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, dariba furese, dadiga nuti nereda rububi ugunye.
1: Abatila rariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dantile harihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
12: Nabureme. Nichika lamita le nuwa bai hongu demeti. Ani ahi iwiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Selukali asal baroni tidon muna tau gunye. Lugundo la duga wagungiye Abraham bukoye. Ligani abi bayu bawa gun awle wagiri garo wergote. Lunalo hania luma luna asal baroni haya beferi di hanya banye.
1: Dale anyaha lubai grigia agamba hein lariye gunibri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La duga ayara fadei na lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya luagu lagume sera la laru iha bungiu dan ligie. Abati lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidun henyo. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lun lichi gunu wa luru ite melagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalariye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhania gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme, lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba lona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinya gun, nabure me, Ganyin tina diisi wei ya suligi bagun bisenso. Larinya gauru wei lon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabureme. Ganyin tina sengu wei ya suligi bagun bisenso. Aba ginye larinya gun lon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibula ukate ile mamadi gumariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusera gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina la ukate ile mamadi gumariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinya gu hon ha nyimbanya.
0: Gida humay sensu luay, ruhu may lule disi bay luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anin hinha le disi luma.
1: Aba larinya gu uruay.
0: Narinya hane hon, luago sun la le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Anyati naga niyo, haye be mabuse rumbanya lun uruay na. Baru humanya nyahun, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, dan mele he chilu rinyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya hariega hon.
7: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
13: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadawira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari rububu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
14: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wapureme. Ni atarani ilo sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe lichi kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Ige la chilur ba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga me haga ni aba bari ya ruge yegu wa lau huburu gute lun sinyala hafri du nyingi. Aba me haga indagun huma lida ge sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
15: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
16: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
5: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abadi sehe, launa habungi yu, o di hauna hawagani ya.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
5: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago launa halabungi yu, Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa arinyaga lwagu houna hala wuguri ya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. Ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Abati harinyagu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinyagu Jesusu hon.
0: Marinyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dagu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nirag lehinsi timabe inu. Hafuga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegun.
2: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile burua nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai larinyaga, dubu leh me aubai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu leh timati. Purumi warag leh chogari guti lwagu dubu ligi ya, lanyoru daguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama aruf datin liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, hawagu ti lahemplu le larinyagubai, gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali haria galun.
4: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe o di mabui duti.
1: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burunyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, caribe.

0: baruhu mille farin wa humay hidangwa nari hane hon lagu matu digiyad na la diwen dari me liabi la ruwe ha bongi
1: lari gen abala nugu fein luha burugu abala tengiru ni bongi tuagu abala guba chagunu abala ichugu hon ariye gena
0: nugu bule le nubi le deregerun huagu luma gen gueto adiga humay le harita guagule me nuagu
1: itara meme ginye lari gen heigin abala nugu ni veru tau diwen abala riegu
0: aniha nita le lubi labiron lida gen nugu buhuwagu lu lagun fliron iseri darado aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula luagu hadina lubeti uma le ranse ruwa libe nuba au le ugiri garo wargati gama lumon ugiabu tia ugiri le lubi la luguru nina
1: abati hagume seru alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure aba hasige neha lanigu lagu kaba la hadagen weri gutuma abalarinha go resusu hon
0: lida aruwe hani lani na ubole aguma te hatinha habri luruwe tu kufulaso kama hamuga labure mehagie habri labu tu kufulaso aninha wagua ti hawago lagu wagari ya hama haga diga titinha fulese hongurigi kama lumu mitara la hida lubarange lira le weri gutimabe le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wakele unu butimabe le aguma ti habai lunti itana la kele eseri vidubai kagia weri gutimabe le anyurube ege luagu dabula o dile eseri vidube. Mafunege le anyurube luagu dabula ani au itara ninye hida kele eseri vidube. Huguia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguia me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguia me luagu burilala uruwe luha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
2: Nabureme, aransate na lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesus lum.
0: Fedro. Ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba ti, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gu eto.
1: Aba ti harinha gu.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gu hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu la rega ilu unso fadiri inyo tumati, le lomvene, abalariye gun Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Abati la guru ni, Jesusu la rega imunso ligia, abalarey dagun. Abalariye gun hon, habu tigu fadiri gun hon. Hon vuguniye weiri gutinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anegay.
0: Hayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dan leme huma na templo rugo sagu weyo, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora le lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyo tumabe, abati la falaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, abamusu, nyu la rugurugu watu, Abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
4: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
1: Abalayeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi antivu giriligiano.
1: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
2: Hani gu ginye abugwe.
1: Abalariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Keibri aba ora larigin, abayelariyagu aba.
5: Inarani, logo luma nyehanyay la, ugrile laduga galilea nagiyen.
1: Abati laringo Fedro.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digre guabure me Jesusu, arija lago Fedro. Abalarito gu Fedro lago lebu galaringo bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beyede gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri do Fedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, o gurin ha onigribali Jesusu lau, bulesei hamai. Aba hagura guni lago, aba hagayu aha ligi bogun, arinhega in hagaya.
5: Kei buge la Cristo, boi, le profeta. Arinhega boi ge kalagayo hoi bogu.
1: Aba barihanabuni, lau haniego sarago amu kate. Danela ruga du boi, aba hondarago o gurin a weirigu tinha, lida hafinha huriu, habu tigu hafadirigu huriu, ama arufu da tinha leluru do Moisés. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
6: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu buhubadna, migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kwento, nanyura awle wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Abati halag duni sungu bay.
6: Bugia luboi tilirayo baibungiyo.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinya gu humali lago awla.
1: Abati harinya gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Abahanigu ni Jesusu ligibu giyon pilatu. Abahagome seru ichi galidunu harinya gu.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugeri le.
1: Abati maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahum.
1: Dale lagambu bali pilatu kate le, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la de gaga ni guanya tia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha go home.
8: Kukuya nugbali ugrile nu, harinha ga logo chagawu gdalani ya grigi. Alga tagua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha go bai luago. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gdalamu. Ariha humali luago madugi la, ni katale luti la faru hilago bai luagi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adai riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: afara bai le, barawasi.
9: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragu.
11: That will be a good one.
1: Abati ligira gudini ugiri leha buserubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Hesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdin ala lau Hesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Hesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lao iruni, luagu. Abaladikira gu Hesusu hawagu, abalariya gu hon.
12: Uriya herusalena, mayahu wa humanu wagu. Ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Kulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Ama ginye ha marahi hanyabu. Ama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabawawu, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le didu gili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Hesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Hesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Hesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
12: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
6: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati yaginha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilu.
8: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinha harenye.
5: Aniha, harueta huri.
1: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau guben lagu guruwa Hesusu lariaga.
3: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba gua ba bungua, salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba lariaga lun.
13: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge bai apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lun wa sufuriru. Ladiga wa fai haya lagu le wa digi bai. Ahen ti ugeri le. Madugiti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
13: Jesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu orang Yesusu.
12: Nuguche, derega numoto, nuani buha buru.
1: Kelari yang guitara abalome. Dan lelari hibali habu tisu daragu romana lesu ser Dubai. Abali cugu ueri guni lubungiu lari yang.
11: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungiri gih ha nyibanya. Ha ari hibali lesu ser Dubai. Aba houdi nyingiye. Afarahai na hamai hani guagu. Ahanya sun lumadagu hesusu. Hamaginya wuri yang hanya bibanya uwara luma galilege, abahere deru dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, leha fulasu huriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibay linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu nilidon aba umuohu. Achigiti luag aba dubu. Lenyin luboy uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibibanyi luma Jesusu galilea gine. Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariyegun in liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuriya luagu umuhu binafigiu, barin hamai, Ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hechili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinye wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
14: Kawangu halu ahile liu hapai hata hilai, uwa kia sarali lida jowe. Rito kuhuma logule meha lalia ngui hukumu dale kalile ngui meha. Logule rugu la susa hizugu, ligia leo hili garibu wa libuti. Luot na ledereke rungu hapa hukuku kafigu kia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida jowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gulagu dimuri le lalia ngui Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, Aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion lautuweni anigi laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu Dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abati lania guhon.
12: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na homa.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
3: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
12: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
3: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hadage wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi
15: hadage vibirigu arihe umuohu apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti hesusu
1: abati laniego hesusu hon
12: logo tige kufura nda huma lutiginya luba hafia no lago leme harinya gubi profeta go mafuna gya luti meha la sufri runi kristu sun kate ile lubara gya leresi biruni luweiri go
1: abati lagume seru afuna wage de isunle taniego belerene ubungiu luago hon Lagume sere tumen geburi liliburu Moisesi, tumon sun haliburu profetago. Dane hachili riboy didon flasu lenyihin banyan lubay, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira laibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinye galun.
15: Rey de ibawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, Aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lwagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubay won umada, arinya galei tila lere rubungi won.
1: Aba timagura bahanha nyala, aba harig duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem, lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, Ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
12: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudai, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
12: Kawagu hanufudai dago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
12: Anisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
12: Le asusneru dubaino, ligie le meha wagu binariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubainuago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
12: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubowagu, lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon, itara linya lubayti, Rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Aba tila nguniye Jesusu bongu di iloi uburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag dubai hau gerige. apa ugeri lagi ya le ona hobi lu la dimur hebala luago la nongong. Le abi nyameti lampu tima ti le rungo kadag dubai hau sung geri gya ubo. Lida halime hau bo ani lau sung lida gela la dage bungi ubo. Masubu dino hamuti ubo. Lagai ro yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagai. Ahi ti hong ha eresi biru bali. Afinye hagiye luwago lulu muti ubafu hong unirahinye bayala bungi. Nirahinye bungi yu hagiye, mama luwago agura huwe hama kei furume gwari kukirige o laula nukunda haba ugari. Nirahinye haba ibungi yu ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Dumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Liregui Le Abaragati Le Bumbi Lau Insiani Luma Inarani Adimure Tihua Luago Abalaniago
17: Aniha Lenya Hawago by Nadimure Hu Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima Last Gunau Ladaga Nihalila Meha Nubaragagin
16: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri nirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania Guhon Fura.
17: Mama O Christopher.
16: Abayati Halgudini.
3: Tata Buti, Profeta Elias Ibuguya.
16: Dania Gahon.
17: Ua, Mama O.
16: Abay Haria Gulu.
3: Buguya sa Profeta Ligida Leluba in Liabi.
16: Aba Laria Guhon.
17: Mama Ginye Ao.
16: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaias.
17: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
16: Hanye du baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
16: Aba larinya guhon.
17: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
16: Sun kata ile lida, kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labuche weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
17: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri narigi le wairi kutisugunau. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha waguri ligia nu. Kama lumo, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
16: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Arihana aliti gefen au luago ligia la liraubu ibuingio.
16: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingio.
16: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go kei larihi hafalaruni abalaniego hon
18: kaharia habai
16: Aba haninya gulung.
15: Maestro, halia baganaw.
16: Aba laninya gu Jesus hong.
12: Igaw gu harihe.
16: Aba hodi. Aba harihe ni halia la laganaw. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Pedro ligia aba hada ye bia ha gaboni le larinya gu bihua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya aba larinya gu lo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya gu ni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gu lo.
12: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
16: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba larinya gu lo.
12: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Pedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
13: Ei, ari hawa mali gile wagu bai laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta gu. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
16: Aba larinya gu Natanaeli.
18: Ani hei funagi Nazareti na buiti.
16: Aba larinya gu Felipe lu.
13: Higabu bariha.
16: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli aba larinya gu
12: aniten aba la duga wagun Israel le timatimat uati yego au lida
16: aba larinya gu Natanaeli lu
2: idaliangi aba subu diruni
16: aba larinya gu Jesus lu
12: ariha no muti bulubare ngel loguru Felipe bon dale tabu gianyati bulati dibu igu
16: aba ti larinya gu Natanaeli lu
2: maestro buku ya lirau boy bungi Uy haru ita ba Israelina.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Pa fino be no la dever gu narinya gu bon. Lo agori hanani bu tabu ngati di buigo. Bariu ba ti kate weinu muti mati loile.
16: Ariya gati gie Jesus.
12: Ni narin hau. Lo agori hu be na cielo darago. Anya melani bungi angeli gu amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
2: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
16: Aba larinya gu Nikodemu lu.
2: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Ninari ubao, lagule la magra hoa ti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve hada ge agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifirisando itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando mauri da talu beiti banigi logo naringo bu lago luti laia hagora houni wa songurigi itra ge lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidi te bon halia ge la liabi ni halion la lidi Itra hanyagi yesun ha agra hoba nyalida ge sifirisando.
16: Aba yeti larinya gu Nikodemu lu.
2: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Dinar ubao. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Ge fema gia luagu le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hupe nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo ite lubagi hafia no luago le lani na cielo uagil niaba amude riti cielo lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen la luago no itigia aule lira uguri Itera keme halinyuru no Moisés iti yawa hebe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuwago Itera linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga
12: Laduka wairi ti hisi nyakuriki haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun lowe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me feri dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunu gurigia, louna hani lun hasalba lun ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba riguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hadagu bai. So hadugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hon, aba hadisatun loi larugo nga ligia. Loi la subudiru nwa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, inseti hon lu lita hama larugo nga lu larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
16: Lari Jesus katile apali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyen yegi huwa abadise helida fulasule giribe eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yela sara guduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege la deru huwa la sutere da sun katile. Abati hagumesenu Hada nge lani kuhua asige nge lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie nge lumua
3: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubai labau chaveyo libiti duna hordang Ligira le meha uwagu bae badimuri hawon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
16: Aba lani kuhua hon
17: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha Itala ninye ginyeti Dayari halinigunda ngueto Ligia lunti la wiri guduntima Au lun nuna buduntima Esusu le nyeibu ibaisia lugin Ouge nyusun gregi Ahen le ubo waguna Lere gunye ilani na ubo ufura andala Ani luagu layanu Ahen le nyeibu ibaisia lugin Hauge nye sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibe tinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inari ni la le lariyengu baibuingi. Le launa ha baibuingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. Laduga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru logo le reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahen le maha bai la finye nu logu lirau buingi yo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingi yo luagu.
7: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesus abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesus katile aba la furidu ude agi lu la giri budu galileo la sigribati lobo uge samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu samaria giri ti sikar jarapa lu mole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu hakob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gore ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania ku Jesus tu.
12: Ruba moroso dona no.
16: Anyangre tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburuku. Abati tarinya ku wuri Samaria na tolu Jesus.
19: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri hongu wa hama Samarian.
16: Aba lania ku Jesus tu.
12: Nuhamuga subuti bani ya deha ni ile lichi ubaibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
16: Aba tania gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugilau hakou.
16: Aba lariye gu Jesus tu.
12: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi ron dugi alime magra bu. Ladaga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
16: Aba tariye gu lun.
4: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
16: Aba lariye gu Jesus tu.
12: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
16: Aba taniye gu lu.
4: Mamaritina.
16: Aba ti lariye gu Jesus tu.
12: Binaran lau bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanya ugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabi baganawa weto, inari unile bariye gu bai.
16: Datagabu bali uri to katile abatania gulu
4: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
16: abalarinya gu Jesus tu
12: afinye banu. Lagu anita bila dalu hahu durago lubungiyo, minti ga huguya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu durago. Ahin wagiya, subuti wamuti kalaun wahu durago ladika hata agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba obra, ani aniha obra ligia, lun lahu durago bala lubungiyo lau sifiri luma yinarini. Ladika itara linya labusenu uguchili lun lahu durawagun lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
16: Aba taniye gulun.
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagudu bai sun kata iwon.
16: Aba lariye gu Jesus tu.
12: Au Kristo bai, le meme ayanu ha bai buma.
16: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia taga idina abatidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
16: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lun Jesus lun leigi. Laniya ga hon.
12: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
16: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
2: Mafu na sabaru hi eigi ni lun.
16: Aba laniya gu Jesus hon.
12: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
16: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tenluagu Jesus lau tania gun uri tugu ya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samaria na lenyi rubai Jesusu aba hayumu na gunu lu lere denu ham aba lere denu biya we yunye aba ya hafinya no saragu grigi ya dale haga bubali le larinya gubai aba ti haniya gutu uri tugu ya
8: mama rigali logo le barinya gubai mu mafinya ladiga agamba mama liginye lumaginye ani subuti wa muti lwagu ligia la Kristu baile la salba hubou.
16: Biawe yu lari gye, aba lafridu Jesusu Samaria gye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gunu Jesusu Gwanari, lwagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladiga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la digba lida fedu ligia abayati lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime nyei yeti aba uguri weri guti nadagi meti lumo uruwe ani ha aba lira usandi di lida flasu le giri bai kafaru nao da lagambu bai ugri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagdu ni lira la diga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
12: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
16: la riego ugri ligia lu
2: keimo ufurese lu baragen lowe nira
16: aba la riego Jesus lu
12: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
16: Aba lafinye nubugiri ligia luwagu le lariyegu be Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariyegu lu.
2: Arita kwa libiro.
16: Aba laligu dunia, kala aure lagomesele lira arita. Aba hariyegu lu.
8: Gunyari la dengri aba rabumeyo la gidara biri uluwe.
16: Aba larita guni luwagu ligia la aure lariyegu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu ba yuhudea gine lu Galileo.
7: San Juan capítulo 6
16: Lari gine aba lidi Jesus lu wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladigube. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawarinu Jesusu luagu haba wubu. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Daligia jarapa lilueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihibe Jesusu luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba laniegu lu Felipe.
12: Aleba sa waganyi haigi ni hon son gurigi ha.
16: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibuga kabala ladigu. Abat lariyengu Felipe lu.
20: Ni bian san fiadri fein. Logu wabon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada son gurigi ha.
16: Abat lariyengu Andresi. Aba gen hada ge disipulu lu. Lelemule Simon Fedoru lu.
15: Ani haba irahu ya. Anu hisengu fein luma. Hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
16: abati larinya go Jesusu
12: anya go ma hon songo belu hanyuro
16: yeye no hawana seng mil ugonia bogudi hawai unia hama irahu keiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuro abati lanu go Jesusu fein lu haburu lariye lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba nige meme la digar hao udira ruina le sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania go Jesus hon lani disipulu go
12: abu ta huma i sun le igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
16: aba habu da hanu aba habu chagdu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le harihi bali grigia milagro le ladugba Jesusu aba haniye go
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubogo
16: Kaiti la subdiruni Jesus sulagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagun wub. Tale lagunya dubai abaharaga chulani disipulu gularundun abahadi nagutido aba ugune abahagume serun ahirugulu achilunu kafarnaum buri galiti machiliti Jesus hamu abalagume serun garabali afuro go her abalero gadu dale awasi luara sengo o 6 kilometro lege hari helia bi Jesusu bagungune eibugene lege bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
0: manu de dahuma aule
16: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachiluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor Laruga abahari higiri ya haere dherembe lo bafurugo lo agunyudu halabuga disipulugo tida agune ito nyeibo ani tuguye rigunyo nye ani midi nila Jesus ulhama suti daligia abatiabi gogune uburugu ya tiveri ya silunido aba fulaso jarafa lule nye lubai hei gonfein larige letengiru Jesus tuag dati hari higiri ya lo agu uwala Jesus nye nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugone ipuritugwe. Aba haudi kafar na umu aluhay. Talela chiliriba ilubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba haniya gulo.
0: Maestro, ida buga sambi abi?
16: Aba lariya gu Jesus hon.
21: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumuchadite. Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chadite. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chile ubafu unu lu nichigu ni ibagari lige.
16: Aba tihaniye gulu.
22: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
16: Aba laniye gu Jesusu hon.
21: Lela busen lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
16: Hariye gati ilu.
3: Kabagi esei ni gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasi mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
16: Abalariye gu Jesus hon.
21: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
16: Aba ti harinya gulun
22: rubo fen tukunya won sunada
16: aba laniya go Jesus hon
21: au fen to ichigo bon ibagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime le afinyo itinuago mamagra bu dugu ya lime gien kaile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lauson ari humadi na la sangurigi halisi go bon nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubo inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubanyanu. Lumsaragu darigu nani ya lida age owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa ya rubo ileuna habalina. Lumsun laha nugu tinda kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani nasaragu dubanya lida age owe ni lida lagumu hon uweyu.
16: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwago Jesus laduga larinye gu luwago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
15: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wamuti lugushi tumalugushu. Ida lihati larinye gu bay luwago sielu ge la lararira.
16: Aba ti larinye gu Jesus hon.
21: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. Ninaren hau. Luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chadite. Au fin ito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gufain toma na lida fulaso magaira wate ane lausun luwuyari hilagu wate. kamalumon anu ha feinto arari rubon sielugin mawe gun hamamo ga ha egit nyati dagin au meme fein miwa tutuguya to arari rubon sielugin le egit ti dagin fein tuguya la bagari dubasun adan feinto lumbu nichigunu nugu buguanarge nichigu beluga yara belan ha bagari dugurigi
16: abati hereden huri odimune ha hamagwa abahariyego
7: ida lubas.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Abalaramu Pablo Wada, Abalariago.
1: Vogirinha, Arinagatina Yebehun, Lumiabi Wama Kuretagini, Buitimati Hamuga, Bugalua Iwasufrini Damichile, Aniferi di Wame Walago, Gamalumu, Gagura Sukuma, Uobe Niaba Lidage Obeti, Lausun Teferi Dirbala Ugune, Chiligaliaba Lani Bungu Angeli Numu Ariebuto, Lona Habungu Le Naburemi, Leginia Umbe Neserivida. Lania hari angel ligia nu manufu de daba Pablo la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto ani buago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma loi oweni gagura sun kuma lubaiti la diga hemeni gitina luagu bungu ani choru numuti luagu itara luban la kei lania guni angel nu lausun wadaga rubala luagu aba ubohu
0: bien de mas wo luagu oye sun Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu achilreina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa saminara luhe sefura guhongwa, loo hanura hatida geogune, aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rogun, adiga kama hagura onguru tigiru gugia ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hong.
1: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudonu duna rogun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
1: Bia dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uobay la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige lariengu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uru wa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dube, ibidi ya tifulasu le nyei habai ilu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule eseriwidu bei lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubei biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di baranda. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti larinya gu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya baranda hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusu eruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungubay lalu du luhobu. O laburi hala hilagubay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wuguri le wuri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Rung liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe, lasuru lafuria idu lu bungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latilirubaydan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemegerubay won, lun wawoyesun. Larige irwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu laruwe habungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luwago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiyate luwago le laringa kubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa kubabulu hon.
1: Lige laringa kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun ka lalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humay luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bay honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gube pabulu itera, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Rede te Pablo bien irumu dayare te ti damu na to laha ya bon. Recibe lumuti sunha yidu be arihe. Apuriti ati loagu la ruwe habungi lo lufurago. Arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulo hon Romana. Capítulo Aba.
1: Anaha au, Pablo. Naburan yo gara da to hum, hugu ya lani go bungyo, ha ga nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristu. Heisi grigia, hadan ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba yi hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, busetin na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dichara guagu de niña bungyo grigia ligibugin. La uja finyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara leña tania guni lerenu bungyo.
5: La dichara guapai, laula finyeru labaga liguba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me ligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayara ti lasubu diruniwa lauburi kate lela digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou luagu bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamei lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidia guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weirigu bay, le moweda di bay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda di tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi hahuduragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun adago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atia kate burihama wurinya haledigu lubarege hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusunu wurinya lun hayusuragun hongwa adago atia wuguriya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahu dun hamuti ya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubaibungi buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adiga tiburi kate ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu danle bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu danle bichugun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu danle lasie diruninya ha adiga baliburi kate ile buguya tile ichugu bay haduru ha adiga baliburi kate uribatile aniligia meme ginye badigubay, harita gotibu sa luago besefuru bala luay lagusera gudun bungyu, odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibay luma lugurasun, ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bay la basakariha, gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha, ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon, lubame luweyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaychubanya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidubay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu abala la negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yunga liluridu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue luridu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwa yutida hanigi, anilaniya gubay harita guhon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu dagwati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay lau huriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apuri cha habubai lwagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha ayangarinya gabu bai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige ayere guha bai guari wa bun kamege biberuha itirisin haliglisi panta tibulao liluru no bungio gama lumu rutibu minebe sa ilu bungio la umagunfli rubani tinaron lerenu bungio dan le tarinya gubai
5: kita kiyati yudimara habai ha maumbaya uri uri balogu bungio
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinyaluma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timati mabain hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adigai lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos, capítulo
1: 3. Kei si itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe ti ginya lebuna. Furime ti katai, rulumu ti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungyu lao lerenu ladiga lira. Mama linya. Lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
5: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babusara wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe nkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
5: Uwatu niyaba grigia ishagwati, ni ibini abali. Wotnia ba ahoti lugu furandala. Wotnia ba alu hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu nyalido feriti. Wotnia ba adugu tile buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramode tinya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringu lumaikari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati imalani na tarangi ilangu. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu luegin irigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lungu lasubu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luei lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwago duniwa ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labu seru bungi, la rufu duni won ida linya la lichara guago duniwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lichara guago duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufu duni luago, mebegi la luru dugueto, uwa, luvaragia lida, warufu duni luago, buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinya no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo, lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala, lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun. Belu ligia oweni lidange figou. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figon hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te devese le lichu ubai bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li devese bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidevese bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanina oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini, harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai haricharagun sun girigiye rikchagu ulle anegu bai ibagari ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wugiri nyubi ti sun girigiye lu hafigun habala itara meme ginye ladiga lagamba di abarigu wugiri gajara ti kayabi sun girigiye lu rikchagu abanyala ligibge bungi ruati luru du lu lagavon du figo gamalumu dambe lagavon du figo abati malawi du lareni bungi itara ti kaisi gabafula meha figo lula negni oveni itara linya ginye gabafula la reini bungyo lula richara guagu du ninya grigye luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Cristo.
6: Romanos capítulo 7
1: Niduhanyo huguya le subude bubay lulurudu subudi humali luagu dan riginye la vinwa gili aba grigye lige labginye la lurudu kai hamuga aba uri to marietu rulu mutuluru du labun laguma di hatuma hisun danle viwa gilila. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gilila tumari, tadiginya figo le giribe agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhenyo, laulonwe Kristu, Friha dun labu gneginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu larumugu nyejebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba le yeera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabusairu nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lan na figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusairu bai nadigu. Nasigida riga adiga iwuribati le mabusairu nubai nadigu. Ainti le lubai mabusairu nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe ila abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? lea negu balina lidon oveni, bungyu gubairi gulidagi waburame Jesu Kristo, tenkenia lu bungyu, gum faranda numuti lubaiti, luagu aula lau nani nungua, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli no luma liluru du bungyu, gamalumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe, seribiri gutina lum figou, keisi lidamu.
6: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
8: Lida gyeri giba isaku gatiga wagu bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrig. Lugundu aniha frama se lelichig bai bungyu lun Abraham.
8: Niedi ba dame nachilige dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama regin lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
8: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
8: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itala linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
8: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bae numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
8: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi buinyu lewe wabai.
1: Ainti hawagu Israel na. hame me juriyo larinya har Isaías.
9: Lausun kipe hama latika wako Israel ka isago la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararo ligibu gusungu bo lau lufuresan.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge watika wako mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lagi hachugera gumba iluagu dubule hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungyo.
9: Rutina aba dubule hachugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumura gwa lu bungyo hawagu israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau, Hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufulitatinya lurdu sunsuna gubay habagan tabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
9: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinye gubay bungyo?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyo kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
9: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago. Idalubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habaya pulichi ha tiugano hon. Idalubati ginye gayara la ha pulichi ha grigia hon ahin uwa kabala aunahanya pulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
9: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gama lumo masutinye grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
9: Wagurene. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habay.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu wali hamala lilida sun fulaswa, chiluha li hereru lidun lagumu hun lariga yubo.
1: Aba narinyagu, uwa gilifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba nechali ha mamanani. Na genga gudubadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
9: Dari humotina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha bayinu haba.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos, capítulo 11.
1: aniga tinati gueto mahali funasa bungi hon lumutunya mamalinya au guanar Israel na au hada gnyetnya lirasa Abrahamu hada gnye ladiga ba ku Benjamin barul mutinya bungi Israel na keisi lanigo lumage binari gueto mamaha tihon magambu hamuti le taniya guelerenu bungi lago Eliasi lemeha profeta lago lichu ni duru hawago Israel na lida la furi idun lubungi lariniga
10: na bure me afara ko hamla profeta gliko hamui buri bane latari au rugali ereda rahata ge bani ani busia tiya ge hafaru na hila bo
1: aba lariniga go bungi lum
10: ono de rada na set ni mi bu kini anu barwa ama bu ro kugi ya ni kugi ya ge wa bungi le baad
1: itara me meginye lida un buri veyu le rei de hanya atiri hada ge huri yu ha anu adira lanya banya bungi la larini Ainti lau lubai lareni bungi la nua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati haa la nua dirubanya bungi, dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungi.
10: Adiga lumuti ya bungi ulu dereta hanigi, ruti agu le wani hiti hum.
1: Ariga ga ti Davidi.
10: Raba bolamu wa hatina rusada. Lu hagu hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sifuku wa lamu ikinye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gueto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaharu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru le hadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hon hamaha bai huriyu buiti mambai lubai ti le lumbai lanuguni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maha bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadi gmarinu buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi ya hasal banu ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu hayabi hama bai huriyu lu haranda ru luma bungu ya ida tima lubati dame le heresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya ayin direge watubai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lu bungu ya Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagu watu toa ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyu linya gine tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya lagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon harita go lagu buidu ti maa humaa, harita go humaa lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun, lewenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hamaa gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hamaa, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa humaa lubai tihungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiet nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregida la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun dariri ge dame le gumuha li heresi biruni hama ba inkuri yu Kristo. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rosun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
12: Lebi ba asalba rabili sionge, aba meha gibe rumuriba ni hata ge lani muhakobo. Nihaba ni dara tahama, dame le na gida rune hafiku.
1: Luagu ganon le luagu ti asalba runi, bariwa tinya huri yu keisi laga ni ubungi yu luagu kufulesen, lausun lira, Hisi egnia lo bungyu logundu anua dira lumutinya hagichagu. Logundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hama hairu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luwenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung gwa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, lunhetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagari dun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi yu nun. Aninye gatina hun, sun huguya. Lun ua la niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi yu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, Ani mama aba wanyo lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu li hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinyani le wadambe. Ani ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu Lunti veseri bidun buidu. Lega arufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lao emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigini le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yu vuribani igira huma yu lubungu la afaya yu guda luago. Tarinha lere nubungu yu.
12: Au lube yu mafaya da gudu negrigi rogo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungu yu.
12: Ahi lama habai bagari yu ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara luba badugu nulaika agunia kusigani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun la ganyi iru nibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
6: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu itiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri houtinya lun gumadi muara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nupo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Tatăi lua gutile egi băi, o atu băi, la rui ha bungiu. Lua guti riciaguo, dar angilă lumă ugunda ni le liciu băi si ferisandu uom. Le sere bidutil nu Cristu lida i gabri le, gunda ti bungiu lau, ani inebe te gine hon grigia. Itera meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugajara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafine. Magni cha go bay luadgi mari bungiu lida libaga riaba grigia laukate le baygi bay. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungiu. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la lafine. Afine ni le buagu bay, lun ti buagu guana rigla ligibu ya bungiu. Flese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wada agi lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungiu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungiu, luma ge binario. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun ma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu, lun ma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bongiu, le luguchi wabure me Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nichibo lubai uwele guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luwago uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma necha lego uwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego sun furasu alawa hahumaye nubureme.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepipa apa nabigu wago hese le lube lakumu dirunia necha lego. Ani emeni kibaluwa.
0: Bungiu, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungiu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungiu lagu wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungiu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu natigunda na lida ne seribidun lun bungiu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma gi Jerusalengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadi vi marido lo Cristo li da flaso lenyen lo muti chiligo li la amu la ugano no baragin. No baragin lira itara kei taniago nilereno bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagampa luago, ufura na hagie me luago.
0: La diga neseri bidunya la lo Cristo li da amu flaso, sinyagi li luba inidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni, gwe toti kei gumula li la nuwadi vi maluegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamago amurusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na katehon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon idugaño gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Luntigine tihita iraguni afinyatinya ha maa bain huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile. Derega neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childeru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ya bainu, lefurumi ya biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to, nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsi ebon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya kata nya la ha afani na guag du banya grigia ruha gi achugira guag le lu hafinye muwara ti le hadugu bai luma le arufu da hobai hu disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri bidun ti lu bulem Jesu Kristu hongwa guana rig heseri bida heyeden ti grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le buri baru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lu marufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gama lumo gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lu gayara laha finye u lagu gagamba di hageme lu bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia in bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaruni lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, Lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo li duhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninyegu tinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita gunyengwe to lagu badisek da nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumutina Krista badiseha. launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugerinya, loe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, ke ilibidio niga au hong ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie li lumba yu wasalba no lubafu bungi. Lariya hane tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwa ilijuu hau hachuko nye hau, nagiku kwe kafrenge kefrenge yu luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi, ole la gasiki ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le nun libidio niga me au, lugundu linda lichu lau bungi, migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubaregi lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu ugandu buitele, wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyo, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyo hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyo inyo gutinya. Anua diralanya bungyo ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan honha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo, lulichu gumbusigan honha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lu Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun lagu linare bungyo, adiga numuti mayusru ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu, le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dai. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichi ya nilereru bungyo hun, malu hati na naganyiru nun laguburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wa nyakili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhanyise hapoko nyalungu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won laularein. Adimuri hatiwa, lagu lari ni bungju lau beri dimure le darufu da bayi siferi won. Mama lau beri dimure le wafuren deirun lau licu wahau. Itara linya lau lubafu siferi sandu. Wafuna aguaga de linarun bungju hongrigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungju siferi. Lugundu libidio niga au la negni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu siferi sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufuranda hamali wa ilisandu na bungi. Kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyo le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu liyubudini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lu bungyo. Ni huguya ni furumi wari le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegi lira lung madunu badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina maikada aba lu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi kuma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huoguwa lwago chunla hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimure han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi yetinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihimi kala hayara abai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le mahawa bai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, girigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigba lin figou le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu. Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi bidi ya tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahin inihin lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gidutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni, Sunga adagu banya libe puri uriba nile, siyaba ihe beluru lidon la ruwe habungi u cielo, añahe hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungi u sifi. Aniewa guati, gayara tina digu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati na digu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu, gama lumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, la digu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon, luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide di hon, luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu ibambiyang bainu itara hama kai abaru gugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihe lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti ginye tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, toa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunga muga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangil. Abagine kate, kage babusa rubai, bugu ya vuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa rubai bugu ya vuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti la bagari durkada aba kei lituguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gulan. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lun tele redero itara. Ahingine aguwara lun aba le meresibilun lagle isaini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lun tele redero lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguan lubai lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mamafigo. Ahin ginye amariida aba nibureitu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lautugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon, taritagun luagu buri berese gulani na ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun maritagu gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigu ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lun tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labuge nyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayara ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira bui ti maboy hamuga lu mamari dunya ta ligia narita gumboy ani afinyet na lwago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwago igini le adagara wagduti hon gwario inara ni lwago inihi la subudi wada gama lumon bungi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo ani insi ni awanse gita lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwago inihi la la subudirun ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ahin le hisi ya bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Lwago ti lubay ti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa, inaru ni lwago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubay sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibayi ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigini ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegi nweigin, maribadun tima wagia me luegi nweigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira wagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya bubayi luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri guda niduhe lidon figo, la diga kate le negi bay, buiti mati lu meigi digia na uwi lwei na figu aguduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolu. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lau wawadigi maridu lagu hufulese. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye ha lamule no wabureme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe, maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia lwago nariya gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu waliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma ambusati logu liyuma pulu baga sudane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Lwago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. gama lumo mayusu wa muti iricho le lubara gen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo ibidi ya tisan hon lida gen la le tempu lurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempu lurugu mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginye lidangye la uganu ligiye hawiwanda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricharle. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichia ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichia na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani na gunfli rarugunya lau wadagi manole lichugu bai bongyo nu kati na fai ruaha bai lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati lau sun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu rugu wa dunanungu wa hadamu mesungu bai lunaganyi irun saragu grigia lo kristu dan lehagana gwa na huriyu aba na digun kama huriyu au lunaganyi irun ninya lo kristu dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi iru ninya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi iru ninya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi iru ninya Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi hon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwe reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
4: Aba hayungi grige higa luma ata, lari diye aba hagoese runga dagwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lanle hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu deregda gwa la leibu gun luma bungiu. Gouni gila abri hadigil nyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nya rungirigi ya wanda. Gunfuli tibungyo, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasi nya wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyo hun ida luba la hafri dulidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubayi ti, niduhe nyuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubayi le nariyan gubayi hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubayi wichiga etengiruni lubungyo, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwen lidage egi ni, leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudu bwe hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubwe, luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inaru ni le arinyo wagubay, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumu tiwaloha ni le buidubay wongwa, lun tiwaloha ni le buidubay hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
4: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, loihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
4: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatimuri hanuago loige neji ni le uago we nichi kasereme.
0: Ahon lubaiti yeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bay lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mamari ginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu fala humani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bayi kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bayi Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira keisi gubayri ghamuga lasarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyo ligia, ani arifu da lomuti luweirigun bongiu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweirigun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongiu wugiri, mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu wo li dange wugiri. Adiga lomutu bongiu wuri lung wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung ti tadora gun wuri lau ti chugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Si afinya tinya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La sigue ni al lago cate y le, lunti la subdi un lago ni la guía, ni ha hibi tilana liliglisi bungu, mas subdi runti wa amu y gabri lui lira. Na burhan ya hong gueto, lago abacate le sinabe nariangu lago buidu la, adigni. Lugundu genege lumuti lago adiga lamburi hondaragun, guribati hong, lubaregi hamuga la digan buiti. Furumi eticate, aniwa guati nun lago dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyatina lago anihin la inarani lidan le aniwa gube. Hafuga, lunti nye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya. Hatima timati. Laubri faringo le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinati heigi lau aba y gabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigin, megi tunege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofudahan egi ni le, la nigube. Hasinabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata, ruhumanya ha uobe nikata hama lidon busiganu, kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le, arufu daha nalibay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame, Abala nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
2: Oho, nugu gule, lene terenge lupu ilu agu kufule se, adika mimi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
1: Itara ginye, larigin heigin nufain, abala nugu ni kopu, taudivain luka burugu, abala rinyagu.
2: Kopu le taudivi to, Lisegni i seri le daro di bungi humo, le show lo ruo per la unita. Sago me hatu di, adegu me lo marita con nuova.
1: Itara linea lubaiti, darime le la giribudun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guia me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein, tu guia, guralo divein to lani wabule me Jesu Cristo, Madina Moga, la dugnia figo lao lichugu minebese in lun lugubu lumalita wabureme. Italia lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungua lubaregi legunu fein, lumalatuno divin. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la sia diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wahibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin weigin luma wa bureme, ma baichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun luay meme wa feridirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: Primera Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, Lago uwa la gayara ti lariyagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
4: Jesus wabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigba

0: Nisun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichu kubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen unti ya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida wagadu sanditi ya. Anyahen resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagat ni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
1: Memege irun lumutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
1: Memege irun lumutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu. Larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagie sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagudu sanditia, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun. ha gambu balin lon lawanse ra gudninya li da kate lan na bongyu lon lichu gu dugu da go hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lungu arigunye le seribida ahinti le iyum lugunye be la dimure ha bongyu awanse gu da lumutu li gilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimure ha dimure terencha gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la la dimure ha bongyu iyum lugunye Lugundo buiti mati lira, sigur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubairi garinha wagua kala lila vai dimore ligia, lungayara la hawanserun, tila na ligilisi. Ligel buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira, hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyeti bongyu, o arufudu hanila. Ruame, Hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala, Ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awe la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, hibihi ni ubafu le gayara habai la wansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, Lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andahamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guwe lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
3: Nadimure wa hao lila na fulasule lida amu luguye rikimuri, numa hayumu lugugye terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru uginye grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba le beluru aba le mafinya ti. La darira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lubungiyo, nyimbo nya hidange la uremo o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hun o adimori hani lida adimori terencha o lafuna gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lwa guti bungi dan le la dimori hun lida adimori terencha bian rig hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigi anihi la aba lung la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihi ahin luma ginyati lubai bungi ule anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginyabai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurinda iru sungubai raguhu guya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lung kataile. Lung ti gagamba di hama, keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, alig da hamai hamari habiye lugundu mabuidu ti laria hon luta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagu mesera lereron bungi ani mama yugi dunginye huguya eresi bire le harito go boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu lukuginye o harito galan lagu rula si filisandu amu ubafu lun lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubai ti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubai hinari hafinye, ahin mitara lubai lagu ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, que si tarinya guni lerenu bungyu lagu lunti la su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu que si tarinya guni lerenu bungyu lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigiye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginya chililumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagi men haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai lwagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginye le wagu bai hafinyara. Keisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oweni, Ida linya tia nyahe lupai hitanye aninya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lupai ginye Kristo lidage oweni. Ani ahi inti masa eru lupai Kristo lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu aninya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristo lidage oweni. Ani ieni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntile gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu songu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama songu bai larige me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aban lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungyu sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarien golereru bungyu luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungyu labu gion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu lelireu bungyu labu gion lubafu bungyu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagu be yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le Nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napurichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
3: Auwa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma. Aniye waguwati.
3: Feri dikita kamuti agubwe umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanagu busiganu. Hafuga nyimbe arinya guti.
1: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungyu ugubu le labusen rumbay luagu ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubow, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adan lefrile tibuduri, aba me habuduri ibima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan. Le lana ubo, gama lumu la chile babeyu, lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyu, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digia anya la, aba mehasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan yubeti da lerenun bongiu.
3: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ne agayge bukofu luba ganyeri, agayge lidir agu.
0: Figo limira gule bai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luagu laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyu hisinya tinyanu itara meme kuma deregi dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabule me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanuweya sun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan, busent na neederagun fiu da huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efeso hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba nya hayabi uwara luma. Ayumura guad na yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badami le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi nya haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong luma hong sun ha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lun tihetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu uginye heresi biruba la, digi dago lunu gajara la, hawandu ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digi dago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha ogun faranda. ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi bion abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu judeo. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun. Luago nadigo bai la kate ile. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirangin ubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magun flirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagun flira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Kesi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa videra gunun. L'ultima la gamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guya megurasu lun luai ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana guaha lumba yaha salbaru hama ha eferi dirubanya. honha meresi birumba ni ugano ligia, itara linya ke aba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eresi birubali, itara linya ke aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gduni ugano laguti Kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jetinya ha, asanzi ragobali lerenu bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da to buruwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege, asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa, luago bungyo lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, lumage bungyo liabi, lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumage nyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan lele resbi ubali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon, weiriti maati lueiri gun ugano luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata lueiri gun lurudu ligibuge ueiri gun ni le kuetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihi hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululu mundanle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada, lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirugunye iha lumbanya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamirihan li leiti lererun Kristu le weirigubai. lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu veseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungyu le abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo migino lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwada, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gonwe dadibai. Italalien lubaiti, lauladigini oweni luwadigi mari wada, ladege ibagari luadigi marihida. Larie hari David tida lerenu bungi.
3: Afinyeti, nijenda timure hama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi la umeme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu lidage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti ani gibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le ari huwa bai. Gasa girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muaruguna kei hamuga aba kiampu to mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tau, le wabuse irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wau, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi abu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun laha gabagari banya, mama lilamu gahongu wanaregu habagarida. Lung habagari dun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibai aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmanu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmanu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga, layumura gubungyu guanar guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandra humal luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinha lida luadig maribungio, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larin haribungio tina lererun.
3: Chiluti ta lo narufu tingi nareini hun, aba nonuguni, chiluti lue yiru esefuruni, aba nitereguni.
0: Chiliga li lidani bungio, lun larufu tini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugeragun niaba, merede lamu ga wawadig mari, uriba. Busen irgutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari, lung bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu, ani li tempu lubungyu levima abayu wagia, kei larinya gubungyu guanarigu.
3: naka na ubo haga na gwa ebu ga ome haga na gwa au habu yute age men mutni
0: furifu malubai ti haga na gwa ginye ha mafinya banya
3: dise huma hawe yenya abure magulo huma nika tabiye aba meneres birun
0: aba me aba na uguchili hun
3: uguye benera nyu dinya larinya gu abure bisufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisnia tiñanu, aniha buriforama se le la digubai bung yuon, ligelunti lubai wachibunisun, luuyeri, ibiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuai wawani, haucha wama lu sandu wama ligibuge bungyu, la luweiri inebe se le wawagu bailun. Bruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungon gidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagi ya niaba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, leichugubai gurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugun gurasu won lau lachilino titu. Animama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse erun harijiniwa, Abahu da gualigia won, lagu hirun, luma, hadigeridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu umalu bongiu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutun ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau grigi ya le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefein kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwe bu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni dujeño. Busentiwa wabahu da gun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. ruhagia sugu lau leyebe hayarabai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegi Jesucristo. Adiga tinya sugu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le meja a

0: bisidan nubaragin lunginye hidaragunu austaragde idevesei le farama se hubai itara aranse nyuluba idevesei le honda rubai lu harufu duni hareini mama kei abakate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti litu kaaba hidage Keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube haunahani hon wama. Wei bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna, apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luwenri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme beile nadugu be lumichu guna lugar hon arufuda hatinya hagia ha alu habanya luga yara beila haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hon kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kamalani gu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita guti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri hahun kei aba lilutau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lilan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweye suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weye asuligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahi abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi waburem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe, Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebe, lagu Kristu. ibidi eti nu ahin lau sun lubo inugubu nidin lomo mama lan lau bongri ya subudi rubali subudi numuti lagu baru wana lidon luru wa sielo ibidi eti nu ahin lau sun lubo inugubu o mama la lau sun nugubu bongri rigunye asubudi rei nyen sielo le meme girbe paraiso arufu dati bongri ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yunau sielo dariha munga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lung lagida unisandi ligia nuai ladinyaga nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba wato nison asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lung larufu duni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau lao nadimuri habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago muna buntina sigu hau aposto lugu weiri gutinya haha fala rubanya lao sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bayi niduhanyo hisinya tinyanu wariyagunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu adimuriha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu yute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongua.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biama ohurua gefeintinya luago. Luago meha libiama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banya buribani lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida gya. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wocha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu leliche gubai bungyu nun lun nidera gunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Hesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua dirubugirinya Kristu gwanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luege Hesu Kristu ha numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiga huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yon lidage lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lubungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiru ni bungyo leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibu nye grigie, busentina neredenu buidu ligibu nye bungyu, busente na funagi nerede no buidu hagibu nge girigia, lunga muga ligia la na busa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busente na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le uagu bay na purichiha, mama la hada nge girigia liabi, mama luma gen niaba girigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na iba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdiragudini lirounu lu napulichihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarun ilale na buruha boihun. Larigen lira apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain huriyu, lue lerederun nafagu keini kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abu tigu lau sumeberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abu tigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun Feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni khahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay Feduru upurugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, hoti meha hama finyati ya ha, mama bay huriyo. Ayinti larigi ha childina grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adise da Hawaii, ha mama bay huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay hariyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma Federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bay uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu Federu, ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bay huriyo, ida linyati babusa irumbay bafosur niya ha mama bay huriyo, lun habagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bay lani aba arichara guti, luago ladigu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligie ginye lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana bay la warichara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba arichara guti luwago rugu la digani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luwago gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa, mitarati, la diga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyo le hinsi nha bubay nu. Aba ledere gira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti na maharun lun lareini bungyo, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon, arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luago luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bireisi firisandu, odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bungi. Ha hafinye lubanya luagu hasalbaru bala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha lerenu bungiu.
5: Inyara wagoti sun leadara wagu bai logo guru.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lu bai bungiu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungiu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lu lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadirisa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu framase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu Moisesi le framase lubai bungu. Mama li hamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida luridu? Nyumbiti luridu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. Gama lumu, memege inuti abuje ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagia le luagu muradun la lani bungiu framase luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahini. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni giron luru du. Lirahini bongi sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse irumbe inaniego. Isani nyiru giri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chiliru dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha ti bulun alaga lidagin Kristu. Dam meha le ibidien gili bungyu hun, hadam nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladin la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwo kei sidamuni labu gyon lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura gwati na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongio.
5: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura honi, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Hugu ya le harita gobei lagu richagwa huma lau hagunfuliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama lagu Jesu Kristu, luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen lagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lagu wabureme lagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hati na lagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini lagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini lagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure lagu tilonwe Kristu lagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lagu lunti la heresi biru ni seini lagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila di bungu kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu, ahin sifiri lubai adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunfulirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. le umbe la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Me yeda go huma hungua, ua tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia, ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha den wawagua digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar gini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu luma umibihi wabani. Legebegibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi nyebayi meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi nhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuliru ni dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungiu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. lomo lagu insi ha buni le huago be hon sunha lani guba ya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuri atina lomo lubungye te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gon subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudugba y hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina lomo bungyu lun larugon gadagudu ni hisamina Lung hasubu diruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lechugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lung lasubu diragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi mein bay wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu du bay bungyu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida aburiba ni luma figo, le ida baihaganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei baihada giha magamba dibanya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada, afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu wa rugutinya. Ligia lunti lubaye be laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon. Kaisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinya lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wa figon. Salbatun lubayiti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visi lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medan le luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu. Luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo, Luma farama se le labugin bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye gabungyu hun. Ayin ti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay loy bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bay huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama haa mamabai kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriyu hama haa mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bay luma bungyu, adiga inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bany huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, Lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubay apostolu gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la templu sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun lubaba dun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Legenda muri haba.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Esto.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Seru bei Kristu lichu kulu. Ligia larima gu bei tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu gu bafu hongri.
1: Kati mini la mudeiti. Mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bei ubo wagu. Le arari rubai ligia me meginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia me me ichu gu bei ubafu hong fiu lun apostolu hama. Hibir lu profeta guhama, hibir lu holding apuliche ugano, buitilan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lu maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila, eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine, luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungu. Itara luba grigi wama, waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladega wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali vai, ladiga hayuma ha le geyera guadi vai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga vai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida la veyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
1: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida

0: igaaduwo le itara baikei la nagoni wa irisini kei bongi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristo loma bongi. Uwa la niyaba ayedutun lao dimure malati, lugundo la diga burikate i uribati le, laburi halanari meligani bongi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimurekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: Agaku tuwa ba buku yale arunyamu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagu dun kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate li daliri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi ule anegubai buiti won lau wagumfuliruni.
1: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebi bagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi marilau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hungirigi, la diga subudi humali lau cada la aba hidage dando i damuni ke liberetnya la fairu bai lawa bune mesegun buitile la diga bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya harita go humal lagu dando la huguya ke hagiya labu genyadun la laguma diha wabure melesie lubai ani aba la lau la nugnya bungi sun gerigia Gueto tini duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigi ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu, luma ubafu lani na luburiga, lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina le gibugin. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu diragudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwevi nyebe na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun Lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbido tinha woguia lu Jesu Cristo, waburu hanyo gara da to hun, huguia iduha nyo ha Filipo banya, luma ginha hon sun, alidiha tinha hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungiyo luagu. Niduhanyu, Busenti na hasubu diruni lwagu kate ilambu dile susere bainu, nyumbu yi halilun hilite halida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri lwagu na do irinya la luegnye neseri bidunlu Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin lwagu na do irinya la luegnye na pulichi hani ugano lwagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini lwagu Kristu. Inarni lwagu anyahin la adimuri hatinyo lwagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya lwagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia lwagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani lwagu rula adina la bungiu lun nagendagu lwagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti lwagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau lwagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina lwagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti lwagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unwagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu, nuago gueto kei suada. Viwanyu aoyebe, hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese nabureme Kristu, lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidara gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni lwagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru lwagu, gayarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun lwagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida aba meme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamuwa rugu banya, hama halabu ginye banya muwa liri Jesusu, lung kakudurago lung, gufese tuguya mesun inyanyei, lwagu Jesu Kristu la wabure mebai, lunluwairigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyuhisi nya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon lun hadigni kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga nyu humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadage datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lulagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asamina rutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humo. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona bai hugu ya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lu Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaburibani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari naiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buwagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu na ganyi runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu, lagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila dina bungyu, richagu ligibuge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungyu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin laad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lida ge Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetia eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laganinu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya naubagi ya lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda huma subudi wa huma kei gigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madihari da huma lagu ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma lagu sun le inaru nibai. Sunle gadina bay inebesei, sunle richabei, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahu may sunle rufu danali bay hun, luma sunle resibi humali bay numagia. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayega huma inigabri, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Ke isiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge huguya rugnyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidonhu. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika au na hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga na saminaru lungu bayrigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lumbay hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbay neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay debe say le resibirubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinubungye te sun lehemege irubay kun kaisi buri luwey rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwey rigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi en Jesucristo. Nabiru hanyo garda tohun, huguye y duha nyu ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni la dimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hon. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida ngele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon larue ha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le lauginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowa gu bay. Danduburi kate le marihi bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregye bay sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigud na bay li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bay sun kate, ligie furumye bay asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bay lumagua, dandu burikate le ubogu bay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai uganu lan na salaberuni le hagambubai lege uganu le apurichi hubai lida sungu bou leginye na apurichi yabai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi lebai lasufiruni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina arufuda hawagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu. Lung warufudu ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahi huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ihuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragunyu la hibagari luago, derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ha busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini olela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyiru huwei, Wairi ti hadimuri haluagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongwa luagu ligaburi hasamina. Kaisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara. Kaisi labusa iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu. Kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hongu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, kei buri hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi ya loo ilhadigin le harita gubay hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubay luma Kristu. Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahin ti gweto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate ibuiti le lumbe hadigni keisi afinyatina lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi ebay lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani. kamaha muga hadigin lungwa bude me Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bude me Kristu leha bude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungu sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi, hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungu. Afuri ida huma ginye wawagu, lun ladaru bungu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni, luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu da guabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala hauna buninya grigye. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai. Lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinye gu hun ida wanya la. Lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le hupaisano. Hagia ba abahida gu hun. Luagu sun le susere dubai ya. Mabu galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun. Luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduhanyo luegi Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa. Luma hon sun afinye tinye ha onderagu banya tubie. Lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua. Hona hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea. Aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Wabira nyo garada to hun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sun ha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungiyo, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salbaru ni lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihi bungiyo. Luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia kaisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetu la. To harinya gubu luagu chiluhali la luwe yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siyadi wali beilu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungwa luagu sun kate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua malibay hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emenigi ni buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lun haniyagu ni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere hun, areida lome luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubayi hun ani luagu adiga meme bayila. Idera gwa lon bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aniye gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun loi furumie guadigu hitagin le mahati luadigin maridun, le mabagari dunti uwara gua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu, meredeti wa mawadigin mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayin iruga wamei, lubaragin lira, nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejogu, lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile ni duhenyu memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
4: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun honha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afayiru tiburibani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinyatian lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, Michiga huma me berese ni lun di mure le larinya gubay bungi yu hayum lugnya hiduka nyo luegnya Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: En Jesucristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Timoteo, nirogle timati lida wafinye luago Jesucristo. Recibiva areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumusha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirugu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsia go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha minebe bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sung ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weri gu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesucristo le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichu gunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweni bei na sandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesucristo. Inari ni kata ile le timati. Ani lunti hafinyaru sungu bei luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbe lubungyu, lugayara bai la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubu diruni ina.

0: Arini, abar gini bungiu, abar gini gini gayara la dimoreka, wawai gini ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun la faya iruni le begi ha salba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugiri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbai luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiruni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufudaha, mun lumuti gata di la, manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa, lubarege lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu levima bai lun sunda. ligli sin bungyu to agdaha balin linari, tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi, richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aniyega tinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigi, aniyega hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lung heigini ha afinye banyahama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le ladigubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lung ni kata lidagin, lung ti waharun lung sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu. Lugundu haruma gada lumuti lereru bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubara gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousira banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung ti hafurinda irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubay hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa irubay hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubay, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon ma den hon lamu ga hon luago nikata. Le maritan guti hawago lanigu, hatima li duhenyo, jegua li lau la finye, uriba timati sigur lau ama grigye le ma finyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure hakatei le mon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
2: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufude dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi ya habuti nyagine lu inarini. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agonfliru ni lumabungi. Ani inarini lagu aba la omwebu irisi ni agonfliru ni lumabungi lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogu. Sinyaba iginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadaira gu lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lo bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabakon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adagiru bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti babungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaregin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini lumalinsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, Larufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahuraru segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi ye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi ye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ingine le lauti fulansu, lumalauti mua, anihin lunti luweiri agay ayusuruni, anihin lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumun ahin arumada guagda grigia lungua, ababay weru lanin uweiriguni, ledere guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu adagima nubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu guña bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare gime lira, Halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le riga habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulitia ni ugano le lalina salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu, lichige, lichugu baiginye honsung ha, Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi timati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanwe ginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba in huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babiabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabudame Jesu Kristu, binilong me bungyu sunhuguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lo bongiu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ona halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bongiu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bongiu. Bongiu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay migiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidubay, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyu, la ubafu lun largdagun lungwa. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun, lugajara la lichugun digdagu hon amu lau arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Girigi ya kuretan, suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay. Lige lubay ti badenga honhere, lun houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahu ni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hama nyame. Lung miveru hun hama. Lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida gnyebe gayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salbaru niwa lida ge sun guribani. Luma lung la ruma da gudeniwa le gumuti. Lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadiguni le buidubai. Ani ha burikate lumbai barufu dahani, itigai na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse yu hagia me lunha degun furumie guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, Lung dili la houserun, areida hagieme, lung una buguhama lida houserun ninya sun grigie. Lugundu ibidie guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu du bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu du niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi. Sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duha nyulegi kristu Binilo ubungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita gun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, luhayabi lu gun faranda kamani sun abini runi le wa bihi bay lumagi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabwe luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu.